Dan gak menutup kemungkinan juga kalau misal cuaca bakal berubah gitu ya. Jadi jaga-jaga aja, yang bawa motor mentalnya tetap dibawa, dan yang lainnya tetap hati-hati aja deh. Tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas, biar kamu aman, yang lainnya juga aman, teman-teman berdua.

Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan

Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Selamat pagi. Biar aktivitas semakin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak. Bu.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Oke, itu nomor 2. 18 Juni 2026. Kita flashback dulu ya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi 18 Juni ini diperingatin sebagai hari apa aja? Yang jelas yang paling jadi highlight di sini tanggal 18 Juni ini memperingati sebagai hari internasional memerangi ujaran kebencian. Ini udah ditetapkan sama PBB ya, teman berdua ya. Jadi momen global untuk menyoroti pentingnya menjaga etika dan juga ruang publik gitu, termasuk media sosial juga, dari banyak penyebaran ujaran kebencian. Nah, selain itu tanggal 18 Juni juga diperingatin sebagai hari sushi internasional, dan ini perayaan global kuliner khas Jepang pastinya yang dicintai di seluruh dunia. Kemudian tanggal 18 Juni ini juga diperingatin sebagai hari piknik internasional. Jadi waktu yang didedikasikan ini untuk bersantai gitu ya, makan di luar ruangan dan menikmati alam bersama orang terdekat gitu. Selain itu tanggal 18 Juni juga diperingatin sebagai hari ulang tahun Persebaya Surabaya dong pastinya. Kalau misal kamu tadi malam atau kemarin mungkin ya di jalan banyak teman-teman bonek atau bonita yang lagi konvoy. Nah, itu mereka sedang memperingati HUT Persebaya Surabaya teman-teman berdua tanggal 18 Juni 2026. Dan kemarin malam sempat ramai sih ya di beberapa kawasan, juga sampai sempat macet karena teman-teman dari murid-muridnya juga lagi konvoy gitu. Ya udah, yang jelas tanggal 18 Juni buat teman berdua yang juga lagi ngerayain anniversary-nya mungkin, atau mungkin berulang tahun, yang ucapin selamat ya. Mudah-mudahan berkah aja deh ya. Dan satu lagu dari Standing Here Alone featuring Tresno, Tip X, kura-kura aja yang puterin, spesial buat semuanya. This is song for you. Enjoy your music.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: udah halu? Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2, waktunya Jin puterin halu dulu ya. Hanya satu lagu di Pro 2 FM. Dan lagu yang udah jarak up tadi adalah lagu dari Daun Jatuh. Yang pertama adalah berjudul Kini, dan kedua Dewi, dan ketiga Gelas Mutrisi. Nah, paling banyak yang nge-polling halo pagi hari ini lagu dari Daun Jatuh yang berjudul Dewi, teman Pro 2. Baiklah. Karena hasil polling halo paling banyak adalah Dewi dari Daun Jatuh. Kita puterin buat semuanya, mudah-mudahan putnya bagus dan kerjanya makin semangat aja nih, teman Pro 2.

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, itu nomor 2. Sepada masih bareng sama Jen ya. Sebelum Jen puterin lagu-lagu enak buat kamu, informasi juga Jen hadirin buat kamu teman-teman berdua. Dan by the way, Jen udah up buat topik sepada ngobrolin yang receh-receh aja sih sebenarnya teman berdua ya. Dan ini kayaknya relate di lingkungan sekitaran kamu deh. Entah itu di tempat kerja ataupun di lingkungan rumah ataupun di tempat manapun kamu berada deh. Kalau misal kayak misal pagi-pagi kamu ngopi gitu ya, pasti pada ngelihat gitu ya. Atau enggak kamu sendiri kalau pagi-pagi itu sebelum kerja atau sebelum beraktivitas itu suka nimbrung dulu teman-teman berdua ya, kayak berkumpul gitu ya, membentuk suatu kelompok dan udah sangat-sangat semangat banget, udah sangat antusias dengan apa yang mau diobrolin gitu. Bahkan udah sangat apa namanya aktif banget buat komunikasi gitu sama teman-temannya gitu ya, teman berdua ya. Kalau misal Enjan gitu ya sebelum berangkat beraktivitas pagi, entah itu mau berangkat event ataupun siaran gitu, pagi-pagi di tempat rumah Enjan gitu ya, di depan rumah atau mungkin ngelawatin beberapa rumah itu, kayak udah enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu doang, tapi juga ada bapak-bapak yang pagi-pagi gitu ya, sekitar jam 6 bahkan jam 7 itu udah pada nimbrung gitu, udah pada berkelompok gitu. Entah apa yang diobrolin, kayak raut wajahnya tuh kadang ada yang serius banget, ada yang kalau ibu-ibu ada yang kayak senyum-senyum sambil ketawa-ketawa gitu ya. Pokoknya aneh-aneh deh teman perduaan itu, sering banget, hampir setiap hari teman perduaan. Dan enggak cuma di tempat tinggal aja, di rumah, di tempat kerja juga, bahkan pagi-pagi gitu ya setelah sebelum beraktivitas atau produktif itu banyak teman-teman tuh yang pagi-pagi udah nimbrung gitu. Sebenarnya Jen juga kepo gitu ya, sebenarnya apa sih yang diobrolin itu, apa sih teman-teman berdua biasanya pagi-pagi ketika kamu sebelum beraktivitas, sebelum ngelakuin produktivitas kamu setiap harinya gitu ya. Jen jadi kepo gitu teman-teman berdua ya, soalnya Jen pagi-pagi kayak gitu tuh juarang banget sih teman-teman berdua ya. Malah justru makin ngantuk kalau gak ada yang ngajak ngomong gitu ya. Ini sempat muncul di FYP juga gitu, ada beberapa akun media sosial yang ternyata ini juga bisa jadi bahan apa namanya buat berkomentar gitu. Pagi-pagi udah nimbrung gitu ya, udah ngebahas banyak hal, itu biasanya diobrolin itu apa sih gitu kalau di tempat kerja gitu. Lebih spesifik di tempat kerja juga gak apa-apa sebenarnya. Gabungan aja nanti di question box at per 2 dari SBY. Kalau misalnya mau gabung di WhatsApp juga bisa di 081908952 ya. Atau misal mau komen-komen juga di live chat aplikasi RRI Digital juga bisa sih teman-teman. Per 2 bebas, kamu mau gabungan yang mana. Nah, sebelumnya lanjutin lagi buat puterin lagu favorit kamu, yang mau kasih spill buat tambah jadwal 5SOS konser lagi di Indonesia Arena tanggal 6 Desember teman berdua. Jadi 5 Second of Summer ini merupakan salah satu band internasional dan salah satu favoritnya yang juga sih sebenarnya. Ini kabar terbaru kalau 5 Second of Summer ini menambah jadwal konser di Indonesia teman-teman berdua, dan konser bertajuk Everyone's a Star World Tour itu akan kembali digelar tanggal 6 Desember 2026 di Indonesian Arena. Jadi Cakra Live Asia ini selaku sang promotor gitu ya udah menginformasikan kalau penambahan jadwal konser yang semula hanya digelar tanggal 14 November di Indonesian Arena, ini mereka juga langsung mengungkapkan seating plan dan juga daftar harga tiket konsernya. Begitu. Kalau untuk tiket konser dari 5 Second of Summer di Jakarta pada 6 Desember ini punya seating plan dan daftar harga tiket yang sama sih sebenarnya ya dengan konser tanggal 14 November. Dan tiket konser tersebut itu menjadi beberapa kategori maksudnya. Mulai dari yang termurah itu Rp910.000, kemudian sampai yang paling mahal itu 5 juta. Dan harga tiket biasanya itu belum termasuk pajak ya teman-teman berdua dan biaya administrasi. Nah, penjualan tiketnya itu terbagi jadi 3, yaitu artis pre-sale. Kemudian itu dimulai tanggal 18 Juni jam 12 siang. Kemudian SOD Group pre-sale itu tanggal 20 Juni jam 12 siang juga waktu Indonesia Barat. Dan general sale-nya dibuka tanggal 21 Juni mulai jam 12 siang juga teman-teman berdua. Jadi kayaknya masih ada waktu buat kau beli tiketnya deh. Karena ditambah lagi jadwal mereka konser teman-teman berdua di bulan Desember gitu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua, geser dulu di Instagram ya. Pagi hari ini yang udah gabungin di @produrrsby, buat kamu yang pagi-pagi kalau udah pada nimbrung di kantor gitu ya sebelum berkegiatan. Itu sebenarnya apa sih yang diobrolin gitu ya teman berdua ya. Kepo tipis-tipis aja teman berdua. Tapi kalau misal itu hal yang secret banget ya kayaknya enggak usah di-spill ya teman berdua ya. Kayak Kak Ilham nih yang udah gabungan. Kalau Kak Ilham katanya ngomongin soal Piala Dunia, Bang. Ini aja baru aja pas sebelum apa namanya? Cek log di pagar kantor udah pada langsung nanya, tadi malam skor berapa? Tadi barusan aja jam 6 ketiduran, Bro. Inggris jadi menang apa enggak? Nah, kayak gitu tuh. Langsung yang dibahas bola kalau cowok ya teman berdua ya, identiknya kayak gitu. Bahkan ada cewek yang nanya, emang cowok tuh harus suka bola ya? Kalau Jen sih harus ya teman berdua ya. Olahraga paling keren tuh sepak bola kalau bagi Jen sih. Ya enggak tahu lagi kalau teman berdua ada yang suka lainnya. Bagus-bagus, tapi top 3 olahraga yang paling keren menurut Jen. Ini yang Jen suka sepertinya ya. Itu adalah sepak bola, dan yang kedua itu adalah berenang, dan yang ketiga itu adalah tenis meja. Tapi sebenarnya sport juga keren sih. Kalau ada top 5 kayaknya dimasukin nomor 4 aja ya deh teman-teman berdua ya. Kak Ilham nih katanya ngomongin soal Piala Dunia tadi malam. Ngomongin soal bola deh pokoknya ya. Sekali juga Bang mau request lagunya Hindia, Rasakan Nikmatnya Hidup Baik. Udah masuk di playlist, gak diputerin aja. Ada siapa lagi yang udah gabungan kali ini? Ada dari Kak Farisa. Katanya berita yang lagi rame di medsos. Emang berita apa Bang? Kasih tahu dong biar Njan gak ketinggalan gitu ya. Request Cegil, Nabila Takia. Oke. Ada Kak Flow, yeye 67. Katanya random banget lagi. Barusan aja ngomongin mimpi yang bener-bener aneh sama temen semeja. Mimpi apa tuh? Kadang mimpi itu random juga gitu ya Kak Flo ya. Selamat salsabil hacu. Oke, nantinya bakal siapin ya buat teman perdo ya. Ya udah. Jangan puterin satu lagu dulu. Tadi udah request bareng sama Kak Ilham, lagunya Hindia, Rasakan Nikmatnya Hidup. Baru setelah itu lagunya yang lainnya teman perdo ya yang udah request. Sekarang masih ada waktu juga sampai jam 10, jadi buruan aja gabungan di question box @perdo.rsb atau di WhatsApp juga bisa di 081 98 9052. Yeah.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Raya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no, 05.

Oke, teman bro, sebelum lanjutin lagi, gue tunggu digabungin di Instagram ya. Ngomongin soal pagi-pagi, itu hal yang sering banget kita jumpai adalah sebelum beraktivitas itu udah nimbrung-nimbrung, udah ngerumpi gitu ya. Udah ngumpul barengan sama sohib-sohib gitu ya. Nah, itu gak cuma sekali dua kali, tapi biasanya hampir sering dilakukan gitu lah teman-teman berdua. Akhirnya muncul banyak kekepoan gitu. Sebenarnya apa ya diobrolin sama orang-orang ya, hampir tiap hari pagi itu kayak banyak ada aja gitu ya. Kalau kata Ilham tadi kan karena ini lagi momen Piala Dunia, jadi yang dibahas itu adalah bola. Gak tahu nih mereka lagi tawuran ngebotakin rambut atau enggak. Soalnya zaman dulu mungkin pernah tuh SMP waktu apa namanya Piala Dunia 2014 itu Jen yang kalah botakin rambut. Jadi dulu Jen pernah botak dan berdua karena kalah taruhan bola. Ya seru-seruan aja sih sebenarnya ya. Nah, kali ini yang gabungan di Instagram ada dari Kak Silvi. Kalau Kak Silvi katanya ngibahin bos, wadaw. Kayaknya dengan ngibahin bos itu bisa balikin mood ya teman berdua ya. Tapi emang bener sih teman berdua. Setelah jadi baca-baca ya, ternyata ngobrol-ngobrol atau nibrung-nibrung, ngerumpi-ngerumpi, kalau kita sisihin dulu ya hal negatifnya soal ngegiba, ternyata ada dampak positifnya juga loh teman berdua. Nah, nibrung-nibrung ini setelah jadi baca-baca ternyata juga memiliki manfaat nih. Kayak misal sebelum kamu memulai produktivitas di kerjaan kamu, kamu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kamu di kantor, itu juga ternyata bisa membangun keharmonisan dalam bekerja. Jadi kayak gak ada rasa canggung sama teman kamu, teman berdua. Akhirnya dengan ngobrol tadi, komunikasi tadi, itu bisa membuat rasa canggung itu hilang dan lebih fair aja gitu ke teman-teman berdua gitu. Itu yang pertama nih teman berdua. Dan yang kedua, memang bisa balikin mood kamu ketika kamu ngobrol barengan sama teman-teman kamu di kantor. Semisal contoh ngerumpi atau ngebahas apapun sebelum kerja di pagi hari. Nah, sebelum sudah absen, kamu ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum bekerja ya. Tapi jangan sampai 5 jam gitu cuman ngobrol tapi gak kerja ya. Jangan gitu ya teman berdua ya. Itu juga bisa membuat mood kamu bisa balik lagi, alias ya adrenalin, bukan adrenalin sih ya, apa namanya, ya mood, bener moodnya bisa naik lagi. Karena kalau misal kita nimbrung atau ngobrol ngebahas sesuatu yang kita suka nih misal ya, apapun itu bisa naikin mood kita teman berdua, kayak excited banget gitu ya, akhirnya moodnya bisa naik gitu. Terus abis gitu ternyata juga bisa mendorong kolaborasi juga gitu ya, bertukar informasi. Tapi entah apa nih informasinya, bisa baik atau enggak ya, itu kembali lagi ke mereka masing-masing ya teman berdua ya. Mereka nimbrungnya apa nih yang dibahas gitu. Ini ternyata juga secara cepat bisa memudahkan koordinasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin sedang dihadapi gitu. Ya bertukar informasi ya. Mungkin ada yang gak sengaja keceplosan. Kayaknya itu juga relate ya tahun berdua ya. Bertukar informasinya ternyata hal yang secret jadi kebongkar gitu ya. Menyelaraskan visi ini ternyata juga bisa nih tahun berdua. Jadi memastikan semua anggota tim ini punya pemahaman yang sama tentang prioritas di target pekerjaan harian. Kayak misal ini ada yang udah gabungan tadi di perdua RSBY ya. Katanya dia sebelum kerja tuh ngomongin soal pekerjaan hari ini, kemarin, ataupun mungkin esok harinya bang, atau mungkin lusa, atau mungkin minggu depan gitu. Kata siapa nih tadi ya yang udah bergabung ya, Kakak Silvia Putri sama Kak Farisa. Nah, ini ngomongin pekerjaan ya, biar bisa saling membantu mungkin ya, dan bisa menyelaraskan visi itu tadi, biar makin cepat makin baik, makin cepat pulang. Mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Ya udah, request juga katanya tadi yang belum dikeputer itu adalah Nabila Takia, Cegil sama Kendris Mesta ya. Jangan puterin lagunya yang Cegil dulu kali ya teman Prado ya, karena ini udah dari tadi yang request dan belum keputer nih dari Nabila Takia. Ini masih ada waktu juga sampai jam 10. Yang mau gabungan atau baru aja pantau di @prado rsb masih bisa gabungan langsung aja di @prado rsb atau di WhatsApp di 0819008952.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Indonesia. Istilah Bondo Nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau modal nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Bel, Tamang Pro 2 udah mau jam 10, 4 menit lagi, 5 menit lagi sih ya. Jadi terima kasih semuanya, love you all. Terima kasih semuanya yang udah gabung ke bawah nonton konser barusan di YouTube. Terima kasih buat semuanya yang udah gabungan, Tamang Pro 2. Ini sampai sini aja buat temenin kamu di Spada. Bentar lagi bakal geser ke Santai Siang di tempat sampai siapa, ditungguin aja. Yang jelas kita terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Jam 10.23 saatnya info Pro 2 bersama saya Mas dan Hedi. Informasi yang pertama, teman Pro 2, rumah produksi Sonic Pictures baru saja meluncurkan cuplikan untuk film Spider-Man A Brand New Day yang menampilkan aktor Mark Ruffalo kembali berperan sebagai Bruce Banner alias Hulk, teman Pro 2. Dalam cerita cuplikan film solo Spider-Man keempat dari Marvel Cinematic Universe tersebut, Peter yang diperankan oleh Tom Holland tampak putus asa mencari bantuan. Peter Parker dalam cuplikan itu menemui Dr. Burns yang telah menemukan metode canggih untuk menerka DNA mutasi yang Hulk. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sepakat mengoptimalkan penyerapan hasil peternak unggas guna menjaga stabilitas harga, memperkuat kesejahteraan peternak, serta memastikan pasokan pangan hewani tetap terjaga secara nasional. Menurut dia, langkah itu sebagai upaya kontrol fluktuasi harga pangan pokok yang merupakan bantalan keekonomian harga produsen pangan dalam negeri.

0: Dari dunia olahraga, teman Pro 2, pelatih timnas sepak bola Ghana Carlos Queiroz menyebut kemenangan 1-0 melawan Panama dalam pertandingan Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field Toronto Kamis waktu Indonesia bagian barat merupakan pencapaian yang sangat berharga di tengah ketatnya persaingan. Doi menilai timnya menunjukkan karakter kuat dan perjuangan tanpa henti hingga akhir laga sehingga berhasil membawa 3 poin perdana dalam babak penyisihan grup. Sekian info Pro 2 bersama saya Mas Anhedi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist balik lagi nemenin kamu dengan playlist-playlist yang udah aku siapin dan mungkin kamu juga udah nyiapin buat di request di Pro 2 Hitlist kali ini. Caranya masih sama, teman Pro 2, di Instagram kita di @pro2rdsby atau di WhatsApp di 0819-8952. Yang jelas teman berdua, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore gitu. Ada Produ Hitlist dan info-info seru dan lagu-lagu enak tentunya. So, kita berangkat dulu, ada Changcuters buat kamu semuanya. Enjoy.

0: Teman berdua, pernah gak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata, bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Produa dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Produa bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Hei, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, nandi. Ya di Produa FM, teman terbaik kamu.

Please disokin teman berdua. Coba kita bacain lagi yang udah joinan di siang hari ini. Ada Aditya, katanya di jalan nih bos, pengen dengerin Paul Patrohab dengan You Plus Me. Roman-romannya lagi bahagia banget nih. Oke deh, disiapin. Thank you so much udah joinan. Jesse juga langsung joinan. Pokoknya ada Jesse, ada Aditya, ada Aditya, ada Jesse, teman berdua. Minat dibuterin sial aja dari mahal ini. Oke, disiapin juga buat kamu dan buat teman berdua. Kayaknya dua lagu dulu gak sih? Ya udah deh, aku puterin dulu. Ada Paul Patrohab dengan You Plus Me. Sama dengan apa sih?

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

nemenin kamu di sini barengan Mas Hadi tentunya, dan kita puterin lagi teman berdua yang udah joinan masih di WhatsApp. Ada Lala Purnamasari, katanya assalamualaikum Kak, selamat siang, mau request izin Tata Janeta dengan Korbanmu. Udah disiapin, thank you banget. Lala udah joinan dan tetap konsisten gitu ya Lala ya. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain buat kamu semuanya. Ada Zaneta, katanya pengen diputerin David Guetta featuring sama Teddy Swims, Swims dan Tones and I dengan Gon Gon Gon. Oke, disiapin juga buat kamu. Thank you banget udah joinan. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain dari Abdur, katanya minta Traffic Jam aja dengan Tersihir Pesona. Tapi kita puterin dulu, ada Tata Janeta dengan Korbanmu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
2: Hai teman Pro 2, aku Bella,
3: aku Valen.

Berdua itu masih nemenin kamu teman berdua. Dan coba kita bacain lagi teman berdua yang udah joinan di WhatsApp juga. Ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency Surabaya. Halo. Katanya minta diputerin lagunya Flower, lagunya Jisoo maksudnya, dengan Flower teman berdua. Langsung aja diturutin dan diputerin habis ini. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain lagi. Ada ini dari Ilham, katanya minta diputerin Nadine Amiza dengan Bertaut, juga udah disiapin buat kamu. Coba kita geser ke Instagram teman berdua, dari tadi belum kita bacain gitu. Ada siapa di sini? Coba kita lihat, ada Linda Tari, katanya sudah pasti minta lagunya Niki dengan Sumpah Mati. Langsung aja diturutin. Terus ada Flowly dengan 67, katanya minta Salma Salsabil dengan Hacu. Oke, empat lagu udah aku puterin buat kamu semuanya. Tapi kita puterin dulu, ada Jisoo dengan Flower, spesial buat kamu semuanya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Produa, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

0: Serius deh, Sah. Kamu harus lihat trend ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyup, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Sugi Bornean udah aku puterin buat kamu semuanya, dan masih muterin playlist kamu di siang hari ini teman berdua. Kita lanjut ke Instagram lagi. Ada siapa di sini? Ada Ci Indah 11 katanya, Mesyahira di ujung minggu. Langsung aja diputerin buat kamu. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain, ada Vanessa 73 katanya foto kita blur, Sal Priadi. Oke. Juga langsung diputerin buat kamu. Thank you so much. Terus ada siapa lagi di sini? Farisha Naura katanya minta Cegil dari Nabila Takia. Abis ini langsung diputerin buat kamu. Tapi kita puterin dulu ada Mesyahira dengan Di Ujung Minggu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke teman berdua, sepertinya berdua hitlist sampai sini dulu. Dan jangan kemana-mana, abis ini ada Muda Kreatif. Abang ngobrolin soal UMKM dan usaha-usaha keren anak muda di seluruh penjuru dunia. Caelah, yaudah, bakal ada narasumber seru. Nanti aku spill buat kamu semuanya. Lagu terakhir, ini ada Nabila Taqiyah dengan Cegil. Aku puterin buat kamu semuanya. And

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Ini.
1: Halo Mas.
0: Nah, okay. Ini panggilannya apa? Raka, Iqbal?
1: Raka boleh, Iqbal boleh.
0: Kira-kira. Biasanya dipanggil Raka ya?
1: Iya, biasanya
0: okay. Dipanggil Raka. Oke, Rak, gimana kabar Surabaya terkini?
1: Surabaya terkini sih panas sih.
0: Panas, ya, panas.
1: Biasanya sih panas.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Segera orangnya mungkin juga panas.
0: Kesibukannya apa, Rak? Selain menjalankan bisnis yang nanti kita bakal bahas ini.
1: Oke, okay, sebelumnya untuk kesibukannya ini, aku juga ada side job. Aku kerja di commercial, salah satu coffee shop juga.
0: Oke.
1: Okay. Boleh diperti?
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Di Fore Coffee.
0: Oke. Oh, oke,
1: okay. Okay, itu habis itu selebihnya aku juga ada ini as konsultan, bisnis konsultan gitu sih,
0: oh, gitu, gitu,
1: development ya. Coffee shop, F&B dan sebagainya gitu sih.
0: Iya. Berarti spesialisnya di coffee shop ya, F&B yeah, coffee shop gitu.
1: Coffee shop F&B sih.
0: Benar. Memulai bisnis F&B ini dari kapan kamu?
1: Kalau memulai dari bisnis F&B ini udah dari 2023.
0: Oh. Awalnya adalah langsung rumah BRD ini atau kayak?
1: Jadi sebelumnya itu kita dulu sebenarnya untuk kedai berada sih Mas awalnya.
0: Oke, okay, namanya
1: kedai berada. Terus kedai berada kita itu aku tuh bikin komunitas motor awalnya Mas. Itu
0: anak motor.
1: Iya, anak motor lah pada waktu itu. Terus habis itu kita sempat rame akhirnya tinggal 3 orang nih.
0: Oh,
1: Terus ada iseng-iseng kita bikin lah kedai itu. Awalnya
0: 3 orang. Buat nongkrong aja.
1: Iya, awalnya 3 orang.
0: Itu umur berapa tuh?
1: Umur 23. 2023 kan, betul kan? Ya itu nongkrong kita bikin ya seadanya dulu. Terus ternyata gempar nih Mas satu Surabaya.
0: Kopi Tiam.
1: Kopi Tiam. Itu kita pakai aktivasi kayak bikin grand opening-nya kita pakai riding. Kebetulan riding itu
0: motor banget nih personanya gitu. Iya gitu.
1: Terus. Dari yang tua-tua muda ikut semua Mas.
0: Ikut semua, datang semua.
1: Kita dari tunjungan itu waktu itu terus sampai ke kedai, sampai akhirnya grand opening-nya juga kita di masalahin sama beberapa pihak lah gitu karena izinnya enggak sampai ke situ.
0: Iya, yeah, yeah. Karena enggak ekspektasi juga gitu ya.
1: Gitu Mas, antusiasnya ternyata gede banget di situ. Habis itu singkat cerita 1 tahun jadi akuisisi karena yang satu partner aku udah pergi, yang satunya bikin lagi di luar
0: gitu.
1: Jawa gitu.
0: Jadi nih bisnis sebenarnya bertiga
1: awalnya.
0: Tapi yang satu emang udah jalannya sendiri, yang satu jalan sendiri. IP ini nggak ada yang pegang nih. Akhirnya kamu yang pegang.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya aku sempat buka cabang itu juga di Gubeng. Tapi nggak lama semua sih Mas.
0: Iya.
1: Karena mungkin kepecah semua kan. Karena juga pada waktu itu aku ada side job yang di Fore itu.
0: Oh jadi kayak nyabang-nyabang segala macam itu.
1: Jadi sehari mungkin kalau dibilang tidur juga part time sih hitungannya.
0: Capek.
1: Iya gitu sih.
0: Bener-bener.
1: Tapi banyak support sih dari teman-teman.
0: Itu tuh happeningnya berapa tahun tuh?
1: Happeningnya 2 tahun sih.
0: 2 tahun. Setelah itu apa?
1: Setelah itu udah coba nih bikin lagi kita.
0: Yeah.
1: Aku bikin lagi di Jagir. Ternyata gak sesuai ekspektasi. Akhirnya aku downin karena ada yang ikut nih finansialku yang pribadi ke
0: usaha. Itu jadi, tuh gak baik ya?
1: Udah gak baik sih Mas.
0: Iya, nanti kita bahas gitu. Tapi kita bol dulu. Ada rumah BRD.
1: Oke.
0: Ini tuh hasil rebranding baru. Dari mana tadi? Awal coffee shop namanya?
1: Dari kedai berada.
0: Kedai berada jadi rumah BRD. Apa yang melatar belakangi akhirnya menjadi coffee shop? Awalnya kan kopi tiam nih, akhirnya jadi coffee shop aja gitu.
1: Oke, jadi kalau dibilang analisa dibuat 5 tahun atau 2 tahun ke depan, dunia coffee shop semakin meriah sih Mas, asli. Dia benar-benar kayak pengembang bisnis yang sangat muda dan sangat, apa ya, baiklah menurutku. Meskipun di F&B memang ada banyak takat kalahnya, kalau nggak konsisten, lepas gitu
0: sih. Tapi di Surabaya sendiri, apakah habit nongkrong, anak muda, coffee shop itu tuh masih akan relevan di 3-5 tahun ke depan?
1: Iya, karena Surabaya nggak bisa tidur Mas.
0: Oh iya juga ya.
1: Nggak bisa tidur
0: setuju. Minggu tuh jam berapapun coffee shop, gila.
1: Asli, nggak bisa tidur. Karena semakin hari semakin contoh di dunia ini yang coffee shop terbanyak di Indonesia. Di Indonesia paling banyak di Surabaya.
0: Iya, bener lagi.
1: Malang yang

0: banyak itu aja di nomor 4 gitu. Dua Bogor.
1: Kita nomor berapa?
0: Nomor 1, Mas. Nomor satu. Ada 12.500 gerai.
1: Tapi mereka berani-berani ya, maksudnya kayak di sini terus di sampingnya ada coffee shop lagi gitu. Iya. Dan sama-sama rame gitu.
0: Sama-sama rame.
1: Itu gimana ya caranya?
0: Karena kalau di Surabaya ini peminatnya udah enggak Surabaya juga sih, Mas.
1: Oh, gitu. Itu tadi.
0: Karena ada ikonnya Tunjungan itu yang buat semakin culture-nya Surabaya.
1: Oh iya iya iya.
0: Karena di situ udah gak ada orang Surabaya sama sekali menurutku.
1: Iya. Jarang. Berarti habit Surabaya soal ngopi dan nongkrong tuh emang gila-gilaan.
0: Gila-gilaan. Kalau bisa menuin standar Gen Z udah aman sih menurutku.
1: tapi yang menarik adalah di tahun 2026 ini yang relevan tuh apakah tempat atau yang disajikan?
0: Menurutku tempat sih yang pertama. Yang pertama tempat, karena di Surabaya juga banyak anak kuliah.
1: Benar.
0: Terus udah banyak yang kerja remote juga, Mas.
1: WFC juga gitu. Gitu ya.
0: Terus yang kedua sih sajian sih itu tadi.
1: Oh.
0: Kalau itu buat andalannya sih dia. Makanya sekarang komersialan juga lomba-lomba tuh, Mas.
1: Benar. Maksudnya asli. Tempat-tempat bagus tuh.
0: Betul.
1: Nyaman, bagus. Tapi kadang-kadang tuh kenapa ya coffee shop yang menurut aku semakin underrated, semakin gak nyaman duduknya.
0: maksudnya sih.
1: Kayak kursi-kursi yang gak ada senderannya. Kenapa ya? Maksudnya kan kalau misalkan dikonsep senyaman mungkin dengan nuansa-nuansa kayak gitu juga asoy.
0: Sebenarnya itu teknik aja sih, Mas. Jadi nggak bisa lama-lama di situ.
1: Oh,
0: supaya besoknya biar repeat lagi aja.
1: Oh gitu. Sih ya. Biar pulang aja ya. Ini tempatnya bagus, maksudnya estetik apa. Betul. Culture anak sekarang ya. Tapi si duduknya ini emang
0: kurang nyaman.
1: Gitu. Emang kayak gitu ya?
0: Sekarang kayak gitu, makanya kalau sekarang itu yang di atas satu sudah main tempat yang nyaman. Kadang pun tempat yang nyaman pun belum bisa bikin orang nyaman juga, Mas.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Yang akan dicari orang ketika ke coffee shop tuh apa? Nomor satu.
0: Nomor satu dia pasti produk sih, Mas.
1: Produk. Oke.
0: Yang kedua ambience-nya dua.
1: Ambience.
0: Yang ketiga ya cara pelayanannya sih.
1: Yeah.
0: Tapi bisa dibalik lagi, Mas. Service itu bisa nomor satu.
1: Oh, tergantung personal orang ya.
0: Oh iya, itu pasti itu. Karena kalau service nomor satu udah pasti ke situ semua.
1: Tapi bener juga sih. Maksudnya ketika kita jalan ke kasir tuh itu menentukan mood kita.
0: Ah, betul.
1: Untuk selanjutnya ngopi
0: betul,
1: tuh.
0: Betul.
1: Kalau jutek, wah sorry banget nih, take away aja lah.
0: Itu tuh bisa menyimpan memori di customer sih.
1: Bener.
0: Kayak pertama kita welcome sama orang, say hey, bla bla bla. Ternyata orangnya asik nih, ke situ lagi.
1: Kita merasa kayak lu teman gue gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu ya.
0: Ibaratnya di king kan.
1: Gitu mau apa? Dilayanin gitu. Deh gitu.
0: Mau yang kayak gimana gitu sih.
1: Berarti pelayanan tuh emang jadi SOP.
0: Iya, bisa jadi itu nomor satu dulu sih dibalik itu. Tapi dibalik service pun produk itu juga ngaruh sih, Mas.
1: Produk terus apa lagi?
0: Ambience terakhir lah.
1: Ambience ya. Oh, jadi pelayanan tuh ya udah mukanya aja ya di depan gitu.
0: Betul.
1: Terus yang disajikan terus
0: segannya itu sih, Mas.
1: Iya, benar. Dan coffee shop di Surabaya emang banyak banget dengan berbagai model.
0: Benar.
1: Sampai bingung.
0: Ada self service, ada yang
1: self service sih.
0: Gokil. Iya, ada yang dia anter.
1: Iya. Gitu sih. Tapi di rumah BRD sistemnya bagaimana?
0: Kalau di rumah BRD sekarang dari dalam office anak-anak tuh kita all roll sih, Mas. Jadi bisa kitchen, bisa
1: jadi barista
0: bar,
1: juga,
0: bisa kasir gitu. Karena kalau gitu lebih tanggung jawab yang besar sih menurutku sih, Mas. Karena sekarang tuh banyak yang kayak bar sendiri, kitchen sendiri itu sih, ada kasir sendiri.
1: Enakan mana?
0: All roll sih, Mas.
1: Karena kalau misalkan ada apa-apa bisa backup ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau kamu kalau di tempat ngikut
0: sih pasti, Mas.
1: Oh.
0: Lebih tepatnya ikut bantuin anak-anak gitu sih. Apapun.
1: Iya. Tapi pelayanan servis nih emang kadang-kadang tuh tricky juga gitu.
0: Iya, benar, Mas. Asli.
1: Cara nge-treat karyawan supaya bisa sesuai SOP terus tuh kayak gimana?
0: Sebenarnya gampang sih mas. Jadi ada beberapa sesi training sama perlu awasan di lapangan. Kalau kita monitoring dari CCTV atau gimana itu kayaknya kurang sih.
1: Kurang
0: mas.
1: Ya. Harus datang.
0: Karena harus datang. Kamu harus hadir di anak-anak itu. Biar supaya kamu apapun yang kamu lakuin bisa dicerminkan gitu loh.
1: Oh,
0: gitu. Selagi kamu SOP.
1: Kadang-kadang ya berarti karyawan tuh ngikut bosnya ya.
0: Betul. Kalau misal kita lagi apa gitu bisa kurang SOP diikutin biasanya bisa gitu, Mas.
1: Oh, iya. Berarti kita harus mencontohkan gimana maunya kita gitu ya.
0: Ibaratnya kalau di bar itu ada head bar atau leader yang itu di mana panutannya anak-anak barista. Jadi gimana dia melakukan anak-anak, anak-anak gimana melakukan ke dia juga.
1: Oh,
0: gitu, timbal baliknya.
1: Iya. Tapi ngomongin soal visi misi ya. Visi utama yang diwujudkan melalui rumah BRD itu sejak pertama apa?
0: Ya, kalau visinya kita sebenarnya ini apa ya mas? Kalau dibilang visi kedepannya ingin brand ini lebih bermanfaat buat orang sekitar lebih tepatnya.
1: Bermanfaat untuk orang sekitar. Apa tuh?
0: Contoh yang pertama yang kerja di BRD. Yang kedua itu keluarga-keluarga kita.
1: Oke.
0: Yang ketiga ini orang-orang sekitar kita.
1: Oh.
0: Jadi dulu itu ada yang dinamakan sumber kemajuan rakyat sebenarnya.
1: Iya.
0: Jargonnya dulu yang kedai. Yaitu kita kalau misal di depan kita ada jual bakso, kita enggak jual kuah.
1: Oh.
0: Kita jual nasi yang kering.
1: Oh, ekosistemnya harus tetap jalan. Berjalan semua ya.
0: Terus kalau tukang parkir kita pakai anak kartar dulu.
1: Oh.
0: Anak taruna.
1: Oh, jadi memanfaatkan
0: benar-benar anak itu tadi. Habis itu ada kayak toko apa namanya warung Madura tuh mas, warung kita nggak jual rokok.
1: Oh.
0: Meskipun sempat ada brand-brand sponsor rokok masuk,
1: kita akhirnya
0: kita stop sih itu kayak gitu.
1: Jadi maunya adalah ekosistem ekonominya terjalan nih di sekitar-sekitar situ.
0: Betul.
1: Oke. Berarti visinya itu ya.
0: Iya.
1: Apa tadi?
0: Lebih ke bermanfaat buat sekitar sih.
1: Oh, bermanfaat.
0: Yang awal mulanya bermanfaat buat dari in-frame BRD sendiri sih sebetulnya.
1: Iya.
0: Itu sekitar kita.
1: Oh gitu. Jadi misalkan butuh rokok, ya udah ke depan aja, nanti balik lagi gitu. Sono untung, kita udah untung gitu.
0: Karena di situ kayak simbiosis mutualisme lah sebetulnya, secara nggak langsung. Oh, ternyata dia nongkrong sebelah, dia beli rokoknya sini, jadi enak gitu. Terus sempat di seberang sana ada jual terang bulan tuh mas. Kita jual roti bakar.
1: Oh gitu. Jadi kayak
0: sama manisnya, tapi kita beda tipe aja.
1: Iya. Itu sah aja ya.
0: Sah aja.
1: Oke. Tapi tantangan terbesar awal-awal kalau kita ngomongin pertama kali membangun rumah BRD itu apa?
0: Mental sih mas.
1: Mental karena kan F&B udah lama.
0: Iya, F&B udah lama. Tapi kayak mau rebranding itu sama aja kayak mau nge-refresh lagi sih mas.
1: Banyak hal baru.
0: Hanya hal baru. Terus kita rebranding itu kan ada yang dikeluarin yang baru. Itu tadi gebrakan apa nih yang kita buat di Surabaya. Sedangkan Surabaya ini banyak banget coffee shop, meskipun UMKM, komersial gimana.
1: Kita bikin Americano semua ada gitu.
0: Gimana? Apa nih gitu. Caranya ya gitu. Awal mula mental yang terberat itu gimana cara konsistennya dari awal. Mampu sih.
1: Pusing sih.
0: Iya itu.
1: Maksudnya asli. Kita ngelihat yang udah gede-gede tuh wah mental.
0: Belum aja yang gede-gede mas. Ada yang tambah baru terus dia udah gede lagi. Itu lagi.
1: Iya lagi. Maksudnya dengan performa kedai kita atau usaha kita. Terus ada pemain baru, lah gedean dia.
0: Iya gitu.
1: itu mental ya?
0: Iya mental, tapi sebenarnya kalau memang kita udah dibuat dari awal udah nyemplung nih. Sekalian sih mas. Jadi harus all out.
1: Iya. Supaya hasilnya juga maksimal ya?
0: Gitu. Okay. Meskipun kita kalah di brand soal besar atau enggak, kita tetap konsisten aja sih.
1: Tapi yang menarik adalah perbedaan antara rumah BRD dan coffee shop lainnya apaan? Yang bisa kamu spill?
0: Kalau aku sih mas, kalau di BRD ini memang dari sistem menu, menu kita beda. Kita main simple, tapi kita bawanya dari komersial gitu sih mas. Dari menu-menu yang komersial, aku bikin simple. Abis itu tempat kita yang dimana sangat pucuk sekali,
1: yeah.
0: Yang dimana tempat
1: hidden.
0: Iya, hidden gem. Tapi hidden gemnya di kampung tetap sih mas.
1: Tapi jadi, enak asri.
0: Iya, itu sih. Cuman dia sangat ujung sekali sih.
1: Oh. Nah,
0: aku mau mempertanyakan ini sih sebenarnya, kayak apakah ini aku buka lagi di tempat yang sangat jauh? Apakah masih bisa? Itu tadi. Ternyata jawabannya bisa.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Akankah jadi persona si rumah BRD? Maksudnya? Next, kalau misalkan buka cabang lagi, cari tempat yang benar-benar pelosok, maksudnya biar hidden gemnya terasa, atau kayak ya udah ini kebetulan aja gitu.
0: Lebih tepatnya ini kebetulan aja sih. Kebetulan aja sih.
1: Kalau ada tempat yang lebih pinggir jalan, kayaknya milih pinggir jalan nih.
0: Kalau ada tempat di tengah mah udah berani-beranian aja sih mas. Karena sebenarnya kalau dibilang Surabaya sama Malang itu sangat jauh banget sih mas.
1: Jauhnya apa? Kita kalo ngomongin
0: perbedaannya. Kalau di Surabaya itu kita masih melihat, wah, kita bersaing nih. Meskipun kita sama-sama UMKM nih.
1: Hmm.
0: Bersaing secara sehat,
1: iya, lah, iya, iya.
0: Saling-saling support. Tapi kalau di Malang tuh dia loyalitasnya sangat tinggi sih mas.
1: Contoh?
0: Support satu sama lain itu sangat erat.
1: Sinergi ya kan,
0: iya, tangan
1: semuanya.
0: Jadi dia itu kalau di soal angkringan, warkop, coffee shop, itu satu sinergi semua orang. Gak ada yang sampai di, oh kita bikin ini terus dibikin ini.
1: Nyuruh
0: kita bikin ini, ini gitu.
1: Tapi menarik juga ya, resep. Apapun yang dibikin, maksudnya minuman, makanan, apa segala macam yang jadi signature, itu tuh kalau misalkan di-recook orang tuh sah-sah aja atau gimana sih?
0: Sebenarnya kalau misal udah ada klaim dari awal di menunya dia, ya sebenarnya bisa di itu sih mas, dibilang. Tapi kebanyakan orang-orang kalau yang kayak gitu biasanya agak ada diganti,
1: entah
0: dari brandnya soal. Ingredients-nya itu tadi, brand-nya contoh brand lain gitu, itu bisa. Tapi dengan resep yang sama biasanya kayak gitu sih rata-rata.
1: Itu nggak akan bisa diklaim ya?
0: Nggak akan bisa diklaim kalau udah beda brand. Tapi rata-rata kalau dia mainnya di ingredients gramasi gitu sih mas.
1: Iya sih.
0: Main di situ.
1: Tapi ya susah juga ya. Kalau misal, tapi kalau misalkan dihakin bisa nggak? Maksudnya kayak di
0: bisa sebenarnya.
1: Bisa ya.
0: Bisa. Karena makanya ada bar takeover itu mas.
1: Oh.
0: Bar takeover itu kayak misal. Kayak dulu aku sebut di bar takeover paling jauh di Mojokerto mas, diundang di coffee shop Mojokerto. Dia minta ada acara aktivasi yang dimana have fun. Terus ada bar takeover itu kayak aku ngasih 3 produk ke coffee shop ini untuk dijual.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi yang 2 ini oke, cuman yang 1 alkohol sih mas, ada di atas gitu.
1: Oh gitu.
0: Jam-jam atas biasanya kayak gitu. Tapi aku dari 3 menu ini aku udah kesoning ke dia, dari resep, dari semuanya, atau mau dipakai di buat jualan boleh.
1: Gitu. Oh gitu. Emang benar-benar boleh.
0: Benar-benar boleh.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Tapi aku pernah nonton social media, jadi ada orang dia itu kayaknya barista deh, barista, dan dia suka bikin liquid, bukan liquid. Vape ya, liquid yang buat minuman.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Dan dia tuh kayak sukanya nongkrong-nongkrong di mana, terus kedapetan si resepnya dicuri.
0: Oh.
1: Terus langsung ditembak di sono. Itu tuh sah-sah aja.
0: Itu hal yang tabu sih mas, menurutku.
1: Langsung ditembak aja di sono manajernya.
0: Iya, dia memang khusus biasanya analisa gitu sih mas.
1: Yeah.
0: Analisa, dia pintar nganalisa gimana caranya. Sama ibaratnya kayak jual pecel aja sih mas sebenarnya.
1: Oh.
0: Oh, dia pakai bumbu ini beli di sana. Ikut. Aku pakai bumbu ini dengan gramasi yang sama, udah yang tabu. Cuman kan kita brandnya beda.
1: Oh iya juga. Oh. Ya. Sah-sah aja ya.
0: Sah-sah aja sebenarnya. Tapi beda lagi kalau orangnya udah ngeklaim ya.
1: Iya benar-benar. Itu tuh beda ya.
0: Beda lagi.
1: Oke. Ya udah deh. Okay. Nanti kita sambung lagi, dan buat teman 22 yang mau nanya-nanya sama Raka.
0: Okay.
1: Ini bisa banget di WhatsApp kita di 0819980952 atau di DM aja di Instagram kita di @pro2rrisby. Line telepon masih dibuka banget di 0315342353. Tentang coffee shop, tentang rumah BRD, tentang bisnis F&B, pokoknya bebas. Habis ini kita balik lagi.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emas?

0: Masih di Muda Kreatif barengan Masan Hadi di sini dan masih sama Raka. Halo, kita tadi ngomongin soal bisnis F&B ya, yang emang ini seru banget kalau kita kelupas lebih dalam gitu. Tapi tadi kan kita udah ngomongin soal ini juga ya, gimana si rumah BRD ini akhirnya grow dan sebelumnya tuh bagaimana. Tapi kita ngomongin, kali ini kita ngomongin soal strategi. Nah, strategi utamanya yang membuat rumah BRD mampu bersaing di tengah banyaknya coffee shop di Surabaya yang sampai too much tadi. Itu tuh kayak gimana?
1: Awalnya tuh aku beraninya di soal pelayanan sih, Mas. Itu pelayanan, yang kedua produk. Sama yang ketiga itu aktivasi sebenarnya. Aktivasi ini yang paling gongnya sih menurutku. Jadi setelah pelayanan aku mantepin, ada training dan bagaimana sebagaimana jalannya, habis itu produk nih aku. Setiap produk aku selalu ada kayak seasonal setiap 3 bulan gitu. Jadi ada gebrakan-gebrakan yang ngikutin tren.
0: Ada perombakan-perombakan di situ.
1: Jadi kayak misal aku setiap 3 bulan nih aku habis research apa nih? Di komersial main apa, di UMKM main apa.
0: Analisis ya.
1: Iya, Mas, asli. Kalau enggak gitu udahlah, selesai sama yang besar.
0: Analisisnya tuh kamu nongkrong ke tempat-tempat
1: gitu. Nongkrong terus sendiri. Lihat orang gimana, pesennya apa, ngobrol sama baristanya gitu.
0: Akhirnya ya udah, apapun yang
1: aku dapat tadi, aku kelola analisis, terus habis itu bikinlah kayak misal gebrakan. Awal kita di produk nih, bikin seasonal menu. Nah, seasonal menu ini launchingnya kalau dibikin aktivasi oke juga nih. Aktivisinya ini yang masuk apa? Contoh kalau misalnya yang mau dibikin itu kayak ini, kompetisi.
0: Kompetisi gimana tuh?
1: Kompetisi, jadi kayak aku kompetisinya bukan kayak menu, kopi atau gimana, bukan gimana, tapi gimana? Lebih ke komunitas, Mas.
0: Memadaya
1: anak-anak komunitas gitu. Dari dulu kayak gitu sih. Jadi kayak misal ini komunitas cari apa nih di sini, aku bantuin dari segi F&B gitu.
0: Jadi kayak sinerginya dapat gitu ya.
1: Terus habis itu kan relasinya semakin oke tuh kalau gitu. Kita bikin kompetisi, contoh kayak kemarin aku bikin ada fingerboard.
0: Ada tuh bikin komunitasnya Surabaya.
1: Ada. Ada Vibo, Savinger, Plankton dan sebagainya.
0: Datang semua ya?
1: Datang semua. Support bahkan anak-anak gitu. Dan setelah dibikin kompetisi ini tuh juga aku bikin pop up, Mas. Pop up market. Nah, yang di beda pop up-nya di BRD ini adalah aku meskipun UMKM dia jualan kopi atau makanan, ku tarik sih, Mas.
0: Sama-sama jual kopi nih.
1: Contoh itu ada kemarin aku tarik Warung Salire lah. Warung Salire itu sempat aku kenal sama orangnya juga dan sebagaimana. Terus dia udah culture-nya di Ngagel itu. Aku tarik lah bikin pop up. Mas, bisa enggak pop up di BRD? Itu gimana? Kan BRD juga jual makanan, jual minuman.
0: Iya juga.
1: Gak apa-apa.
0: Tapi terkesan konyol aja ya.
1: Gak apa-apa, Mas. Nanti aku condongin ke minuman, Masnya di makanan.
0: Oh, jadi gitu. Ya udahlah.
1: Iya, gitu.
0: Seimbang gitu.
1: Terus selama 3 hari ada pop up juga. Contoh yang sekarang tuh kayak apa sih, Mas? Manik-manik.
0: Perindilan lucu.
1: Perindilan lucu culture lah itunya kayak gitu.
0: Oh, jadi
1: itu yang diminati sama anak-anak. Terus habis itu kayak open tato.
0: Oh, di situ juga bisa.
1: Tato gitu. Sempet malah ada kepikiran aku buka pangkas rambut di situ, Mas. Serius.
0: Puja Sera.
1: Iya, kayak jadi aku tuh kayak ibaratnya kayak bikin bazar sebenarnya. Di acara itu.
0: Bang Americano satu cukur.
1: Bang Americano, jadi anak-anak itu bisa kayak masuk di bar itu, konsepnya kayak oh, di sini ada lomba.
0: Oh.
1: Di sini tempat kayak thrift-thriftan ada juga kan itu aku.
0: Oh, jadi kayak apa ya? Taman bermain mereka gitu. Apa-apa ada.
1: Terus sama ada wadah anaknya komunitas ini tadi yang bikin memang komunitasnya terus berjalan gitu loh, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi dari situ dia butuhnya apa nih, Mas? Kayak gini. Oke, nanti ada hadiahnya. Kalau dari badas gini, dia gini, kita bikin lah habis itu.
0: Terus pop-up market itu berjalan setiap hari atau by event aja?
1: Aku tuh bikin culture-nya di satu bulan sekali sebenarnya, Mas.
0: Oh.
1: Namanya AADR.
0: Apa tuh?
1: Ada acara di rumah.
0: Oh. Udah, ada acara di rumah nih.
1: Betul.
0: Apa ya? Konsepnya adalah homemade.
1: Iya, gitu. Homemade.
0: Ya udah masuk ke dalam banyak
1: ada
0: nih.
1: Ada macam-macam. Meskipun tempatnya kecil doang, udah lah macam-macam gitu.
0: Yang gitu. Yang terakhir yang paling rame AADR ya?
1: Ya AADR.
0: AADR itu apa? Ada apa aja di situ?
1: Yang paling rame ini yang kemarin aku bicarain di Vol 3.
0: Di Vol 3.
1: Ada Duck Vibo,
0: okay.
1: Leaderboard, terus sama itu pop up marketnya itu UMKM sebelah.
0: Oh gitu.
1: Iya, tarik-tarikin aja. Iya. Terus dia mau, terus kita ya sama-sama simbiosis mutualisme lah. Dia juga juga mau di kita. Habis itu ada thrift. Thriftnya tuh by personal aku, Mas. Jadi kayak pre-love.
0: Oh gitu. Nah, punyamu pernah, berarti?
1: Bukan, ada temen.
0: Oh,
1: iya. Punya dia temen. Cewek, kamu mau enggak pre-love di sini ini bla bla bla. Ternyata estimasinya dia tuh enggak bakal laku kan, Mas.
0: Ya udah gitu.
1: Ya udah gitu doang ya. Saya dikasih harga, laku semua, Mas. Laku.
0: Dia juga bingung.
1: Iya. Terus habis itu yang jual kayak cincin, kalung,
0: mantel,
1: gantungan kayak gitu. Awalnya pikir oh mungkin cuma 3 hari kita lihat DJ-DJ-an doang gitu. Ternyata laku semua.
0: Sama-sama untung ya.
1: Iya. Gitu ya. Terus hiburannya di DJ gitu.
0: Oh.
1: Aku ada DJ-nya juga.
0: Jadi
1: penikmat tadi.
0: Ya udahlah kayak apa ya? Kayak acara aja gitu.
1: Acaranya rungkut sebenarnya
0: gitu. Pojok lagi tuh,
1: Mas. Pojok lagi. Karena di situ bener-bener gak ada, Mas.
0: Tapi tukang cukur sih gong.
1: Iya, itu. Awalnya itu sih tukang cukur awalnya.
0: Iya, iya, iya. Tapi dengan itu si rumah BRD akhirnya bisa menarik pasar meskipun di pojok itu.
1: Iya, akhirnya kelihatan sih, Mas, sebenarnya. Aku mikirnya awalnya ini enggak bakal kelihatan sih.
0: Ya di pojok apaan gitu.
1: Terus selama anak-anak teman-temanku sendiri jauh tuh banget tempatmu. Mas Surabaya loh, Mas. Jauh banget. Jauh mana ini sama Mojokerto kan? Cuman rata-rata orang Surabaya mau ke Surabaya yang jauh pun males sebenarnya.
0: Males. Orang Benowo suruh ke Rungkut ya males gitu. Gitu kan maksudnya.
1: Betul.
0: Ya tapi dari customer sendiri yang kamu analisis di rumah BRD itu seperti apa? Mereka merasa apa? Kok mereka mau ke situ lagi gitu?
1: Dan sebenarnya sangat berbeda jauh dengan customer yang kedai berada dulu sih, Mas.
0: Perbedaannya gitu. Adalah
1: sekarang itu lebih tepatnya orang WFC bisa,
0: okay.
1: Orang mau nongkrong bisa,
0: okay.
1: Orang mau ngobrolin meeting di situ bisa, gitu. Itu yang sangat beda dari BRD sih, Mas. Jadi dia di situ pesan. Udah pesen kopi sama mixpit lah kayak gitu. Dia kerja di situ, habis itu ngerjain tugas kayak gitu. Karena yang di sebelumnya enggak ada yang kayak gitu, rata-rata nongkrong semua.
0: Ya udah nongkrong aja gitu. Nongkrong, anak motor aja.
1: Anak-anak culture Surabaya kan waktu itu.
0: Iya. Tapi akhirnya lapisan-lapisan customer sekarang bervariasi.
1: Mas.
0: Ada anak-anak SMA.
1: Betul.
0: Terus
1: bapak-bapak.
0: Bapak-bapak. Dan itu pesennya udah kelihatan semua ya.
1: Kelihatan.
0: Anak-anak pasti. Tuh apa?
1: Kalau bapak-bapak nggak mau ribet lah kopi hitam.
0: Iya, gitu aja ya.
1: Iya. Kalau ibu-ibu masih ribet, Mas.
0: Ada ini.
1: Ini apa ini? Ini apa ini?
0: Oh, ada nanan.
1: Iya, harus jelasin satu-satu. Abis itu udah dijelasin, yang ini aja.
0: Kentang aja 3 li, mahal banget.
1: Betul banget tuh.
0: Iya. Tapi. Ngomongin soal seberapa penting pengalaman pelanggan dalam strategi bisnis rumah BRD itu seperti apa? Customer experience.
1: Dia kalau di BRD ini aku banyak menemukan customer baru
0: Setiap hari. Ditanya gak maksudnya tahu dari mana apa gitu?
1: Iya, aku tanya dari mana nih. Karena aku di IG Instagram itu gak pernah yang upload wow gitu, Mas. Karena udah banyak influencer.
0: Oh iya, benar.
1: Influencer kan dia pasti kayak influencer di FNB tuh rombak-rombaknya dia main ke FNB yang baru.
0: Iya.
1: Yeah. Sok langsung cepet-cepetan nih siapa yang bikin rame.
0: Iya, kejar-kejaran viral gitu.
1: Setelah viral nanti aku pin gitu. Yang gak seberapa viral aku taruh bawah karena aku benar-benar menghargain itu. Tetap aku kolaborasiin sih, Mas.
0: Tapi yang gede di taruh atas dong.
1: Aku taruh. Karena ya mungkin dari kontennya di situ dia meledak banget gitu loh, Mas.
0: Oke.
1: Terus aku kan gak pakai TikTok tuh.
0: Lah?
1: Aku gak pakai TikTok, Mas. Baru pakai TikTok kemarin disaranin. Terus aku bingung mau upload apa juga. Habis itu di TikTok udah rame.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi ketika kita punya tempat yang enak, yang bagus gitu ya, yang promo tuh ya udah dari story-story orang.
1: Iya sih.
0: Maksudnya itu tuh otomatis aja gitu.
1: Iya, betul.
0: Kamu merasakan itu enggak?
1: Merasakan banget, Mas. Karena setiap aku bikin konten apapun aku selalu share pada teman-temanku semua sih. Dia ikut enggak share juga.
0: Oh gitu. Akhirnya meluas.
1: Meluas gitu.
0: Belum lagi customer nanti yang story.
1: Betul.
0: Terus di tag.
1: Tag.
0: Oh gitu.
1: Banyakan rata-rata dari Instagram sih.
0: Oh, asuransinya dari Instagram gitu.
1: Dan kalau anak kampus mungkin karena deket ya mas, Rungkut ke situ. Beberapa anak bilang itu situ, situ, situ gitu.
0: Oh, dari mulut ke mulut berarti.
1: Yeah, tapi ada yang anak UPN tuh ambil skripsinya tuh ambil BRD mas. Serius?
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Mas, ini aku kuliahnya di Ilkom kan mas. Okay. Jadi aku ambil untuk digital marketing dan social media BRD. Aku buat skripsi gimana awal mulanya BRD dan bla bla bla.
0: Oh, akhirnya ada interview di situ ya?
1: Iya, dibuat skripsi sampai akhirnya udah lulus sih. Udah sidang kemarin aku nyamperin dia di UPN.
0: Wow, akrab.
1: Iya.
0: Gitu. Ambil segitunya ya?
1: Iya, karena dia dari situ pun bawa masa sih mas.
0: Oh iya.
1: Terus karena udah dia bikin kayak bla bla bla bla bla bla desain kreatifnya dia, kan di UPN itu ada kayak satu itu kayak misal ada pameran.
0: Iya. Yeah.
1: Pamerannya di Balai Kota pak.
0: Oh iya.
1: Dan itu banyak banget pameran.
0: Oh iya.
1: Kalau misal itu udah kesore kesana kan sangat berbahagia sekali.
0: Wah, promo promo gratis, personal branding bro. Bayangin di brandingin orang tapi gratis gitu.
1: Kita bantuin bawahnya aja, gelar
0: aja.
1: Bantuinnya di balik layar.
0: Pasti 1-2 orang, ya pasti ada yang nanya lah di mana apa ini segala macam.
1: Dan rata-rata setiap di apa ya mas ya, kalau ditanyain dia langsung kasih lokasi. Sini loh
0: nongkrong. Iyalah. Kan udah ada tempatnya. Maksudnya kan bukan sesuatu hal yang kayak sifatnya online atau kayak gimana. Ada kedainya kan. Kayak gitu. Tapi ini menarik juga cara pendekatan kamu yang kamu gunakan untuk mempertahankan pelanggan lama atau pelanggan baru untuk balik lagi itu kayak gimana?
1: Jadi itu aku sebenarnya ada kayak member sih mas sebenarnya.
0: Member?
1: Iya. Membernya itu sebenarnya nggak jalan sih mas. Jadi kayak dia beli di situ sekitar berapa lah? Dia average transaksinya itu sekitar 40 ribuan.
0: Oke. Okay.
1: Itu 2 menu lah. Dia dapat member kalau mau. Nanti dia sekali situ satu stempel, satu situ satu stempel.
0: I know. Beberapa coffee shop menjalankan itu.
1: Tapi aku di situ nggak jalan mas.
0: Karena?
1: Karena lebih jalannya kita pendekatan ke customer. Secara personal.
0: Bukan karena si stempel ini.
1: Iya
0: gitu.
1: Jadi kayak barista ini aku treat kayak misal kamu kalau ada customer atau gimana harus sigap, bener-bener sigap.
0: Oh.
1: Karena kamu gak punya sapam, kamu gak punya cleaning service, kamu tuh cuman di sini, kamu yang punya rumah gitu kan mas.
0: Okay.
1: Ibarat kan di rumah kamu ada orang batu kan bingung kan.
0: Bener-bener.
1: Gitu, akhirnya satu momen, satu momen ini aku agak ceritain yang momen pendekatan yang paling gongs itu sih mas. Ada customer dia habis nge-gym atau gimana dia ngopi di situ. Habis ngopi di situ dia ternyata sakit batuk.
0: Oke.
1: Okay. Batuk. Sama si barista ini langsung dikasih air.
0: Oh gitu. Itu bagian dari wah dipeduliin nih gitu.
1: Padahal enggak ada omongan, enggak ada apa, cuman dia batuk nih kayak misal dia batuk. Wah, langsung kukasih aja lah gitu.
0: Inisiatif tinggi.
1: Setelah itu dia komennya di Google Review.
0: Oh, ini pelayanannya gini. Itu ya.
1: Itu yang paling lucu sih menurutku karena aku tanya anaknya sih, gimana kok bisa kamu gini-gini? Apa karena dia cantik kan bilang gitu? Apa karena dia bisa kamu lihat cantik dan sebagainya? Jangan orang itu doang. Enggak, ternyata semua apa?
0: Oh.
1: Jadi aku lihat anak-anak, misal dia butuh cas atau gimana, kita pinjemin.
0: Inisiatifnya gitu. Lebih gede ya.
1: Terus kalau kursi, jadi bukan body shaming ya mas, karena kursinya kita udah tahu kualitasnya kan.
0: Oke.
1: Okay. Rata-rata orang itu berat badannya itulah.
0: Iya.
1: Jadi itu bukan body shaming, tapi kita supaya dia gak ada kejadian aneh-aneh.
0: Bener.
1: Kayak
0: jatuh atau kayak gimana rusak atau
1: jatuh. Dia jatuh terus kursiku rusak, dia gak kembali lagi, kursiku juga rusak. Rugi dong kan.
0: Customer hilang, kursi rusak gitu.
1: Betul. Jadi akhirnya kalau ada udah kayak kita nggak message nih dia duduk situ, kita ganti kursinya yang lebih bagus. Permisi kak, ganti yang ini biar nyaman.
0: Oh.
1: Gitu, gak usah malu sih sebenarnya.
0: Mereka pun akan menyadari, wah ini gemuk banget nih, maksudnya kan kalau misalkan duduk di kursi seperti ini, wah nanti di.
1: Sebenarnya PR sih mas sebenarnya.
0: Oh iya juga.
1: Kebanyakan coffee shop itu jarang mikirkan itu sih.
0: Ya mereka, ya udah gitu. Ini dari tempat nih, mau milih di mana terserah. Pokoknya minuman nih, udah.
1: Iya sih. Jadi itu pas waktu dikasih selesai dia kayak ngerasa. Oh, ada ya yang perhatian sampai kayak gini.
0: Berarti lebih kan, lebih apa ya? Lebih
1: personal.
0: Iya, lebih personal aja.
1: Personal ke customernya. Jadi kayak ngerasa, "Wah, aku diperhatiin ya ke sini."
0: Iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Kayak misal dia butuh kayak atau apa gitu langsung disamperin.
0: Jadi servisnya lebih nyata gitu.
1: Jadi kalau misal kamu memang sekarang secara mood kayak nggak baik atau gimana, tapi kamu baru-baru tunjukin kalau kamu ada personal di customer, itu yang buat itu.
0: Tapi setuju nggak dengan statement semakin komersil semakin nggak peduli?
1: Betul, betul banget. Banyak like it. Itu mas.
0: Itu yang iya. Saya alami.
1: Asli, betul.
0: Nongkrong-nongkrong di tempat-tempat komersil, ya nggak melulu soal brand yang gede-gede.
1: Maksudnya, karena embel-embelnya bisa masuk ke konsep gitu doang sebenarnya. Padahal ya nggak peduli aja, yang gak penting dia beli.
0: Iya, semakin awal-awal tuh semakin intimate aja menurutku. Maksudnya semakin diperhatiin, apa bisa ngobrol-ngobrol sama barista di komersil mana bisa?
1: Gak bisa. Mana adanya nggak dipeduliin.
0: Gak dipeduliin iya, kan?
1: Karena aku juga set job di komersil.
0: Iya, jadi tahu kan orang-orangnya kayak gimana. Dan orang ke situ tuh, orang di ngopi-ngopi di komersil tuh ya udah pesen kopi dan nongkrong seadanya aja pulang gitu.
1: Jadi kalau di komersil itu triknya itu ketika dia sampai di bar, maksudnya di sampai di kasir, setelah payment orderan dibawa sama dia, udah. Selesai. Triknya itu dari situ doang, mas.
0: Kita selesai ketika setelah bayar dan makananmu sampai gitu aja. Ya.
1: Setelah itu dia kewajibannya dia doang bersihin.
0: Gitu. Rumah BRD akan ngasih yang ternyaman lah.
1: Iya.
0: Ketika nongkrong di situ apa segala macam sebisa mungkin gitu.
1: Sebisa mungkin sih mas, tapi kalau dibilang memang kalau bicara integritas itu sulit ya memang mas.
0: Iya.
1: Asli sih. Jadi gimana caranya nge-treat anak-anak itu sama dia kayak nge-treat customer juga.
0: Oh gitu. Dengan cara menyontohkan itu tadi ya.
1: Kita tegas nih sama customer. Tapi kita juga sayang sama customer.
0: Jadi kayak porsinya seimbang gitu ya.
1: Gitu.
0: Iya. Menunya yang signature apa di rumah BRD?
1: Ada Klasika, Melody sama Moria.
0: Oke, apa tuh? Klasika.
1: Kalau Klasika dia basicnya di coffee.
0: Oke.
1: Kalau Moria tuh basicnya di refreshment mocktail gitu.
0: Mocktail.
1: Terus sama yang Melody di basicnya di milk base.
0: Oh, jadi milk
1: base. Ada fruit loop-nya kayak cereal gitu.
0: Iya.
1: Di dulu ramen. Jadi aku signature tuh aku bukan kopi doang sih, jadi satu-satu ku ambil.
0: Oh gitu. Nah, dari mocktailnya satu, kopinya satu, satu sama
1: base-nya satu.
0: Klasikal tuh basicnya apa dia?
1: Basicnya di aren, terus okay. Dia lebih creamy sama kopinya lebih bold. Gitu
0: oh, sih, kopi cewek-cewek, cewek-cewek tangguh.
1: Iya, kopi cewek. Itu sih, sumpek lebih tepatnya.
0: Gak mau terlalu americano, tapi kayaknya aren nih bisa nendang nih kopinya di situ. Klasika ya.
1: Ada, kalau di americano ada sih. Sekarang kan lagi rame tuh americano peach itu.
0: Iya, digoreng di mana-mana.
1: Digoreng di mana-mana.
0: Di mana-mana.
1: Persik americano ini.
0: Iya, buat campur kopi udah jalan sekarang.
1: Berry apa?
0: Apel apa segala macam ada digoreng. Di sana ada?
1: Ada.
0: Nanti ke sana lah. Karena enak banget tuh. Karena seger aja gitu. Maksudnya ada fruity tapi dicampurin sama espresso. Betul. Gitu. Yang mau dipromoin kira-kira apa?
1: Enggak ada sih, Mas. Cukup ya kalau mau nongkrong ke sana aja boleh.
0: Di mana?
1: Kira-kira di rumah BRD.
0: Jalan
1: Kiai Abdul Karim nomor 12 Rungkut Menanggal.
0: Ya, di gitu situ sih. Kamu akan merasakan nongkrong ya. Dengan pop apa? Pop up market-nya.
1: Ya. Itu sebelah sekali sih, Mas.
0: Iya, sebelah sekali.
1: Jadi.
0: Tapi di sampai di vol 3 menurutku udah ya udah berhasil gitu.
1: Tapi bikin vol 4 ini gebrakannya bingung apalagi.
0: Karena udah keluar semua.
1: Iya, karena harus nganalisis lagi kan, Mas, aku.
0: Pijet.
1: Iya, nganalis lagi aku.
0: Harus nyari-nyari lagi ya.
1: Nyari-nyariin di Malang apa, di Mojokerto apa, Surabaya udah gitu doang sebenarnya. Udah gitu doang. Kayak live DJ, kopi udah, senang, komunitas gitu doang.
0: Ya, maksudnya kalau di kota-kota lain mungkin ada gebrakan baru kali.
1: Betul.
0: Ya. Iya. Harapannya buat rumah BRD setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun ke depan.
1: Harapannya dari saya pribadi, semoga lancar lah mas. Ya. Apapun yang dilakukan mungkin tetap konsisten nomor satu.
0: Oke.
1: Okay. Itu apapun itu usahakan, meskipun nggak terlihat.
0: Ya.
1: Tapi suatu saat kamu akan merasakan usaha itu.
0: Raka 2026, respect.
1: Iya, asli sih.
0: Iya. Terakhir. Pesan untuk teman berdua yang mungkin ingin memulai bisnis apapun. Tapi khususnya di F&B lah. Kira-kira apa pesannya?
1: Buat teman-teman Pro 2, jangan takut.
0: Oke.
1: Ambil resikonya. Yeah. Karena kalau jatuh sesering mungkin, kamu akan ngerasakan enak di akhirnya.
0: Oh gitu. Jatuhlah sesering mungkin berarti ya.
1: Betul.
0: Akan ada kebahagiaan di masa depan gitu. Yeah.
1: Jangan malu untuk jatuh.
0: Itu aja sih. Raka 2026. Jangan malu untuk jatuh gitu. Karena dia udah jatuh berapa kali.
1: Tapi masih jatuh lagi.
0: Iya. Gak apa-apa. Namanya proses gitu Rak ya.
1: Namanya bisa ngatasi aja, aman sih.
0: Aman nih. Ya. Ya udah Rak, thank you ya. Iya. Udah main kesini. Nanti aku mampir deh sama tuh orang.
1: Boleh. Kalau gak mager kesana boleh.
0: Boleh.
1: Mampir aja.
0: Nanti.
1: Kalau mau lewat sana mampir aja gitu sih.
0: Nanti kita cobain tempatnya. Kita batuk aja.
1: Apa nanti dikasih air es ya.
0: Kalau
1: batuk dikasih air es sama anak
0: gitu. Pertama katanya kasih air.
1: Oke.
0: Ya udah, terima kasih Rak. Semoga sukses usahanya, semoga rumah BRD buka cabang di sebelah RRI.
1: Di dalam RRI aja.
0: Jangan dong. Kenapa
1: ini siapa gitu ya?
0: Kenapa ada rumah BRD di sini?
1: Iya. Emang siapa dia gitu.
0: Semoga juga bisnis keseluruhan ya, industri bisnis F&B di Surabaya makin berkembang gitu ya.
1: Asli.
0: Iya, Raka juga sukses.
1: Oke.
0: Apapun yang terjadi. Dan buat teman Bro 2 di sini aja, di sini santai siang masih ditemenin sama Mas Adi sampai nanti jam 3 sore.
1: Oke.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara.

0: santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.
1: Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Sport Corner abis ini bakal ngasih informasi olahraga yang bakal nemenin siang kamu, makan siang kamu. Kira-kira ada berita apa seputar Piala Dunia dan sekitarnya, nanti aku update buat kamu semuanya. Ada Fizz dulu dengan Nina, aku puterin, enjoy ya teman-teman berdua.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: FM.
1: Masih di Spot Corner teman berdua barengan aku Mas Hadi di sini. Kita harus merecap hasil pertandingan Piala Dunia tadi malam. Akankah jagoan kamu menang gitu teman berdua? Buat kamu yang mungkin lagi gak fokus ke pertandingan tapi jagoan kamu main nih, aku spill buat kamu semuanya. Di grup J ada Argentina yang tadi malam menghadapi Aljazair dan dimenangkan oleh Argentina teman berdua dengan skor meyakinkan 3-0. Hat-tricknya Messi, Dino Messi pokoknya. Terus di grup K ada Portugal yang menghadapi RD Kongo teman berdua. Ronaldo dengan segala keajaibannya harus mengakui kekuatan Kongo dan bermain imbang 1-1 teman berdua di grup K ya. Terus hari ini ada grup L, ada Ghana yang memenangkan pertandingan dan mendominasi melawan Panama dengan skor 1-0. Di grup J juga ada Australia yang menghadapi Yordania teman berdua dan menang meyakinkan juga 3-1. Dan di grup L, Inggris yang melawan salah satu tim kuat gitu, ada Kroasia dengan skor 4-2. Dan di grup K ada Uzbekistan yang kali ini menjamu Kolombia tapi harus mengakui kekuatan Kolombia dan takluk dengan skor 3-1 teman berdua. Ya itu saja yang bisa aku kabarin buat kamu yang mungkin tadi malam skip atau kemarin skip dan gacuannya main tapi kamu gak ngeskornya berapa.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Udah aku spill skor sementara dari pertandingan Piala Dunia 2026 dari beberapa grup tadi. Tapi kita beralih ke prestasi petenis putri Indonesia, yaitu Jenny Stench dan Alida Sujiadi. Itu tuh melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 usai melewati babak pembuka mereka dengan kemenangan strike set di Nottingham, Inggris pada Rabu. Jenis dan Aldila yang menempati unggulan ketiga ajang WTA 250 lapangan rumput itu sukses membungkam An Li dan Teresa Valentova dengan skor 6-4-6-4, demikian catatan WTA teman berdua. Dan meskipun mampu menaklukkan dengan 2 set langsung, Jenis dan Aldila itu tuh harus meredam perlawanan sengit dari pasangan Amerika Ceko yang tampil dengan servis kuat tersebut. Ya, semoga jadi tren positif buat perwakilan tenis hebat Indonesia gitu. Dan semoga ya juara lah, apalagi

masih ditemenin sama Mas Hadi. Nanti gitu bakal ada informasi entertainment yang udah aku siapin dan siap banget untuk aku spill buat kamu. So kalau kamu penasaran gitu ya, ya udah nih lagu selanjutnya ada Ini Rindu dari Trio Lestari featuring Rizky Febian. Enjoy.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang

siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat.

nemenin kamu di Sokin berita pertama. Langsung aja, BTS tuh akan menggelar konser Arirang di Stadion GBK Jakarta 3 hari dengan menambah jadwal penampil pada tanggal 29 Desember. Nah, tiket konser untuk D3 bakal dijual online besok, teman 22. Dan penjualan tiket konser itu tuh akan dibuka khusus bagi para penggemar alias ARMY yang memiliki keanggotaan resmi dan melalui ARMY. Ini membership pre-sale pada Jumat 19 Juni mulai jam 12 siang sampai jam 10 malam, teman 22. Dan penambahan hari di konser BTS di Jakarta ini diambil setelah tiket konser jadwal awal yakni 26-27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan general sale dibuka. Nah, ketentuan war tiket konser BTS Jakarta hari ketiga. Nah, bagi fan yang ingin mengikuti pre-sale, fan sebelumnya harus mendaftar Weverse ARMY membership pre-sale yang udah dimulai dari Jumat 22 Juni pada pukul 12 siang hingga Rabu 27 Juni pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Nah, pihak promotor ARMY Indonesia itu tuh minta kepada ARMY untuk menggunakan kode membership yang muncul setelah mendaftar Weverse ARMY membership, teman 22. Pokoknya buat kamu yang ARMY sejati, ARMY mania mantap gitu, teman 22, jangan lupa war. Dan kalau misalkan udah dapat tiket, udahlah, happy-happy aja nanti pas hari-hanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 2 FM.

Ayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

Oke teman berdua, sepertinya aku harus jauh dari ruang dengar kamu. Dan habis ini ada Dewi Ernora yang bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam. Dan thank you so much yang udah joinan di Produa Hitlist dan stay tune sampai mau jam 3 sore. Mas Radi pamit, see you next time. Jangan lupa bahagia and bye-bye.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Pro 2.
1: 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menegaskan kepada seluruh pihak untuk tidak lagi melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Ia mengatakan hal itu merespon gejala El Nino yang sedang melanda Indonesia. Ia juga menekankan seluruh pihak harus menyadari bahwa Indonesia sedang tidak pada posisi baik-baik saja terkait dengan karhutla. Seluas 81 ribu hektar lahan dinyatakan terbakar hingga Mei 2026 imbas gejala El Nino pada tahun ini.

Teman Pro 2 Peruri memperkenalkan teknologi Peruri RFID blockchain untuk menjamin transparansi, keterlusuran dan keaslian produk ekspor pelaku industri kreatif di Yogyakarta. CEO Pundi Group dan Ina Trading Amiranto Adi Wibowo mengatakan, kebutuhan akan identitas digital produk semakin penting karena pembeli internasional kini menuntut kepastian mengenai asal-usul produk serta keaslian dokumen ekspor. Teknologi tersebut diperkenalkan pada seminar dan kurasi jaminan keaslian produk Yogyakarta dengan Peruri RFID Blockchain dan kurasi yang turut dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Peruri Fajar Rizki dan Ketua YPTRI Syahril.

0: Teman Pro 2, berita mengenai penambahan jadwal konser grup idola asal Korea Selatan, BTS, di Jakarta serta peluncuran lini flagship di kanal gaya hidup, otomotif, hiburan, dan teknologi pada Rabu kemarin. Ada sejumlah informasi yang masih menarik untuk disimak kembali, tentunya terkait promotor IMEI Indonesia yang mengumumkan bahwa grup idola ternama BTS akan menambah hari untuk gelaran konser bertajuk Arirang di Jakarta. IMEI Indonesia menyampaikan bahwa pertunjukan tambahan akan digelar pada 29 Desember 2026. Kementerian Pariwisata Kemenpar menargetkan ada 19,1 juta wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2027, salah satunya melalui konser BTS Arirang. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat, bahagia? Alhamdulillah teman Pro 2. Balik lagi Dewi Anora nemenin kamu. Kali ini di sore ceria sampai jam 7 malam nanti, aku nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik, informasi menarik ya kan, juga tentunya hal-hal yang bisa bikin kamu lebih santai nanti di Kabar Gadis teman Pro 2. Aduh, sendirian lagi aku membahas Kabar Gadis ini. Edisi hari Kamis yang super manis 18 Juni 2026.

Tentunya aku pengen kamu terus stay tune ya di Pro 2 FM RRI Surabaya. Mengawali sore hari ini, aku kasih yang sedikit asik dulu dari Isyana Saraswati featuring sama Randy Pandugo, teman Pro 2, ada Feels Right.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

teman-teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri, masih

Tambah Pro 2 The Mangu dari 420 ya. Ada yang udah kangen banget gak sih sama lagu ini Tambah Pro 2? Atau bahkan relate sama lagunya ya kan, yang sabar. Kalau udah tahu temboknya setinggi dan setebal itu, ya jangan diterabas Tambah Pro 2 daripada sakit sendiri ya. Anyway, hari ini kan ulang tahunnya Persebaya Surabaya yang ke-99 tahun. Ih, best, tahun depan udah satu dekade ya, pasti makin rame. Karena semalam aja rame banget para bonek mania ini bersuka cita untuk merayakan anniversary-nya Persebaya yang ke-99 tahun. Gak hanya konvoy semalam yang dilakukan, tapi dari Persebaya Surabaya sendiri untuk merayakan hari ulang tahun ke-99 ini tuh mereka menggelar tumpengan, ada doa bersama juga. Terus mereka juga menggelar football klinik di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari pada hari ini ya Tambah Pro 2. Tumpengan dan doa khususnya di puncak HUT-nya Persebaya ya, itu diikuti sama perwakilan tim pelatih, pemain, ada manajemen, supporter disabilitas hingga pemuka agama juga. Nah, kalau football kliniknya itu diikuti oleh Persebaya Academy, juga melibatkan pada supporter penyandang disabilitas. Ustaz Nawawi, asisten pelatih Persebaya, berharap juga ya kalau momentum ulang tahun ke-99 ini tuh bisa jadi dorongan prestasi untuk skuad bajul ijo lebih baik lagi, khususnya di musim yang akan datang yaitu 2026-2027 Tambah Pro 2. Kalau Tony Firmansyah, gelandang Persebaya, itu juga punya harapan tinggi nih bahwa klub kebanggaan mereka ini juga bisa terus berkembang dan tentunya bisa mencapai target besar khususnya untuk musim-musim mendatang ya. Ini bukan hanya harapan pemain ataupun manajemen Persebaya ya, tapi harapan dari para bonek mania juga sama Tambah Pro 2 ya. Ini bisa menghadirkan prestasi-prestasi ataupun juara-juara luar biasa di pertandingan musim mendatang. Kita doain yang baik-baik aja dan semoga tahun depan juga perayaan anniversary-nya Persebaya ini lebih wow lagi karena memasuki satu dekade. Pokoknya salam satu nyali deh, Wani.

kedua, perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Pemapra 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur atau BPBD Jatim ini mencatat ada 8 kabupaten ya yang sudah ditetapkan dengan status siaga darurat kekeringan seiring memasuki fase menuju puncak kemarau dan mulai berkurangnya ketersediaan air bersih. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jatim ini menjelaskan juga Pemapra 2 kalau pihaknya ini terus melakukan monitoring ya terhadap kondisi masing-masing daerah terkait kebutuhan air bersih. Dan sejauh ini ada 4 daerah mulai melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak menggunakan anggaran masing-masing dari pemerintah daerah tentunya Pemapra 2. 4 daerah itu adalah Kabupaten Bondowoso, Probolinggo, Bojonegoro, dan Pasuruan. Ia juga menjelaskan ya kalau Pemprov Jatim sendiri ini baru akan turun tangan mendistribusikan air bersih kalau daerah terdampak itu sudah tidak memiliki alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut. Sementara itu dari data yang dihimpun BPBD Jatim ya, penyaluran air bersih ini menjangkau 14 kecamatan, 16 desa, dan 20 dusun dengan total 34 rit pengiriman atau sekitar 184 ribu liter air, Pemapra 2. Di Kabupaten Bondowoso sendiri ya, ini jadi daerah dengan distribusi terbesar yang mencakup 12 kecamatan, 14 desa, dan 18 dusun dengan totalnya ada 31 rit atau sekitar 155 ribu liter air bersih. Kalau Kabupaten Probolinggo ini juga sudah menyalurkan 5 ribu liter, Bojonegoro 9 ribu liter, dan Pasuruan ada 15 ribu liter. Selain menyiapkan anggaran untuk air bersih, Pemprov Jatim juga menyediakan perlengkapan pendukung untuk penanganan dampak kekeringan ya, seperti tandon air, terpal, juga jerigen sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya juga. Nah, BPBD Jatim ini juga memastikan ya, koordinasi dengan pemerintah daerah tuh terus dilakukan supaya mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan selama musim kemarau berlangsung.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, habis ini aku bakal nganterin kamu buat gabungan sama Pro 2 RRI Sumenep. Loh, ada apa? Loh, kamu lupa emangnya. Sore ceria di hari Kamis, kamu akan berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, ya kan? Dari jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi hari ini kamu bakal gabungan sama Pro 2 RRI Sumenep. Tapi habis itu nanti bakal balik lagi untuk aku temenin di sore ceria sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana ya. Stay tune aja di sini di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: be too.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM.
3: Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
4: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Karena hari ini on airnya gak cuma dari Pro 2 RRI Sumenep, tapi juga melalui teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar kamu? Kalau Farida sih di Sumenep, amazing banget nih kabarnya. Apalagi barengan sama teman-teman yang berprestasi. Dan sore hari ini, I wanna say welcome back to Sumenep. Meskipun olimpiadenya daring ya. Karena aku barengan sama siswi-siswi dari SMA Negeri 1 Sumenep yang baru aja mereka tuh dapat gold and silver medals di International Greenwich Olympiad. Yeay, kita kasih aplaus dulu dong. Kok aku sendiri sih? Gak rame banget nih. Nah, nanti bakalan rame sih sebenarnya. Tapi aku sapa dulu yang dapetin gold medals nih, teman Pro 2. Keren ya, olimpiadenya tuh di Belanda. Jadi, di Inggris, oke. Sorry, di London. Kalau offline, betapa senangnya mereka ya. Jalan-jalan. Ini dia sang champions kita, ada Laila Sofia Utami sama Rani Cantika Devi. Halo!
5: Hai!
4: Kalian seneng gak sih?
5: Iya, seneng.
4: Seberapa seneng?
5: Kalau saya sendiri senengnya mungkin nggak terhingga sih, jujur kak.
4: Oke, tapi udah ngerasa aku kayaknya menang deh.
5: Kalau sebelumnya kita juga sempat pesimis. Mm-hmm. Cuman pas satu hari akhir-akhir kita mikirnya kayak, ayo udah insya Allah pasti menang. Yeah. Tapi yang bikin kita gak expect itu lebih ke kayak
6: dapat gold medal.
5: Iya, dapat gold medal.
4: Wow. Dan itu tentu aja kan olimpiadnya karena emang udah internasional, bukan cuman dari satu negara ya kan, ya kan. Yeah. Tapi bersaing dengan siswa-siswi dari negara-negara yang lain yang mungkin, ah oh, aku dari Sumenep dapat gold medal gitu kan?
5: Iya.
4: Oke, sekarang aku mau kalian kenalin dulu di sekolah kalian itu aktif di organisasi apa hingga kalian tuh berkesempatan untuk ikutin olimpiade-olimpiade internasional kayak gini gitu.
5: Mungkin mulai dari saya dulu. Kalau saya sendiri di Semansa itu saya aktif di riset. Jadi kita punya tim liris, literasi dan riset. Nah, kebetulan di tim riset sendiri kita sering ikut lomba-lomba karya ilmiah, kayak OPSI, ISPO, dan lain-lain. Dan kebetulan barusan itu tim dari kami itu ada yang menang di ISPO dan kemudian dikirim ke lomba IGO ini sendiri.
4: Beda tim nggak?
5: Kalau saya sama Laila ini sama.
4: Oke, satu tim. Yang ISPO kemarin beda tim nggak sama yang dikirim sama IGO ini?
6: Kalau kebetulan yang ISPO itu sebenarnya saya yang ikut, tapi bareng temannya saya yang lainnya. Tapi karena setelah ada pengumuman delegasi ke London ini, temannya saya ini gak bisa. Jadinya saya mengajak Rani untuk setim saya sama saya.
4: Oke, kenapa kamu gak ngajak Kak Farida?

0: sharing, kayak kasih kabar kalau misalnya, oh di sini sekarang lagi ada lomba, terus kita kasih info juga ke pembina buat dikoordinasikan bareng-bareng.
1: Oke. Sekarang Laila cerita tentang project yang dibawa ke International Greenwich Olympiad ini, yang kemudian bisa bawa pulang gold medals itu. Apa?
0: Jadi intinya penelitian kami itu turbin angin sumbu vertikal. Jadi kita itu biomimetikin tuberkel dari paus bungkuk. Nah, jadi di sirip paus bungkuk itu ada tuberkel atau gelombang-gelombang. Nah, ternyata setelah diteliti sama peneliti sebelumnya, dari jurnal yang kami baca, tuberkel itu mampu membantu si pausnya ini berenang lebih cepat walaupun tubuhnya itu besar. Nah, dari jurnal yang kami baca juga sebelumnya, ada peneliti yang menggunakan tuberkel itu juga ke sumbu angin horizontal. Jadi kami ingin mencoba nih, apa kalau di sumbu vertikal itu juga berpengaruh seperti itu.
1: Oke. Itu dari mana idenya?
0: Kalau idenya sendiri ya dari temannya saya sebelumnya.
1: Oke. Oh, yang enggak berkesempatan ikut itu. Siapa sih?
0: Namanya Tito.
1: Oke, Tito, kamu kemana? Aku nggak ikut. Kan harusnya ikut ya.
0: Kebetulan Titonya juga masih lagi aktif di lomba-lomba yang lain juga.
1: Oke, jadi dia lebih, ya udah deh, aku lepas yang ego gitu untuk kompetisi-kompetisi yang lainnya gitu. Oke. Dan penelitian itu berarti kalian dapetin dari baca jurnal, baca-baca juga mungkin literasi-literasi yang lain, literatur-literatur yang lain, gitu-gitu ya?
0: Ya, bahkan kami juga udah sempat nyoba uji prototipe gitu.
1: Hah? Gimana? Iya. Gimana tuh? Gimana?
0: Jadi awalnya Helox ini kami coba dulu buat desain 3D-nya. Kalau sudah dibuat desain 3D-nya itu, kami coba tes melalui aplikasi namanya AnsysBrand. Itu dicoba dari 3D-nya itu, kita coba aliran fluidanya itu CFD namanya. Nah, kalau dari CFD-nya itu kita tes, ternyata tuberkelnya ini memang berpengaruh. Okay. Jadinya setelah kami tes beberapa parameter, kan kami mencoba beberapa parameter tuberkel, kedalaman tuberkelnya, ternyata diperoleh hasil yang terbaik itu ada di tuberkel 9 mm amplitudonya. Okay. Nah, jadinya kami bikin prototipnya itu yang 9 mm itu.
1: Oh, fisika sekali ya. Teman berdua. Tapi aku seneng kalau misalnya ngobrol dengan adik-adik yang mereka tuh mau melakukan penelitian, artinya tidak membiarkan otak mereka itu berdiam diri. Jadi selalu penasaran dengan hal-hal yang baru gitu. Tak pikir tadi loh teman berdua ya, dia bakalan jawab, aku nyebur ke laut kak, ketemu paus bungkuknya. Ternyata enggak. Oke. Ran, seru enggak melakukan penelitian-penelitian kayak gini Ran?
0: Kalau misalnya ngelakuin penelitiannya itu, jujur buat saya sendiri itu ada 50-50 ya kak. Jadi kayak serunya itu bisa dibilang seru karena kita dapat pengalaman baru, terus kita dapat pengetahuan baru juga, terus biasanya kita juga dapat teman-teman baru dari luar kota, bahkan yang beda daerah gitu kan kak. Cuman di balik serunya itu jelas ada yang namanya kayak prosesnya, dan prosesnya itu gak gampang tentu ya kak.
1: Gak gampang ya.
0: Iya.
1: Sampai nangis-nangis saudara.
0: Oh, kalau nangis darah, alhamdulillah enggak.
1: Apa yang menurut kalian sulit dalam penelitian ini yang butuh kalian effort yang ekstra gitu ketika melakukan penelitian ini?
0: Yang paling ekstra itu pas bikin desain 3D-nya, karena itu butuh ketelian yang tinggi banget, sama pas ngetes di CFD-nya.
1: Oh, siapa yang bikin desain?
0: Kebetulan kami dibantu pembina, ada pembina masing-masing.
1: Oh gitu, siapa pembinanya?
0: Kalau pembinanya itu ada pembina dari Semansa, tentunya dari tim guru lirisnya sendiri. Kemudian kami juga dibantu oleh pembina kami yang dari luar sekolah, itu ada pihak dari Ngelab Kampus. Mungkin bisa dicek di sosial medianya juga.
1: Oh gitu, jadi tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi dari orang-orang luar juga ya. Nah, ngebangun relasinya tuh kayak gimana? Kalian kenal dengan orang-orang itu?
0: Kalau ngebangun relasinya sendiri, sebenarnya kami dihubungin sama guru-guru pembinaan dari Semansa dulu. Kemudian guru-guru yang dari Semansa itu mulai kayak nyusun, Kak, gimana caranya

0: biar Liris ini bisa berkembang. Jadi kita juga kerja sama-sama orang luar semansa sendiri. Kita kerja sama dengan kayak koordinasi. Kalau misalnya ada lomba, terus kita melakukan bimbingan. Sebenarnya bimbingannya itu rutin. Kalau di semansa sendiri itu kurang lebih kalau tidak ada lomba-lomba seperti ini itu sekitar 2 kali seminggu. Tapi kalau misalnya ada lomba itu bisa lebih intensif lagi kak. Jadi kayak tiap hari kita bimbingan bareng sama pembina. Pembina Liris ini sendiri.
1: Oh gitu. Ih, keren ya semasa teman Prodia, kamu alumninya? Atau kamu calon siswa-siswinya? Nah, ya pasti kalau calon siswa-siswinya ini kakak tingkatnya. Nanti bisa belajar sama mereka juga ya. Nah, by the way, teman-teman yang ada di seluruh Jawa Timur, bolehlah nanti sharing-sharing barengan sama kita yang ada di Sumenep. Mungkin teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember, sama di Madiun juga ada nih tim-tim yang bergerak di dunia literasi dan penelitian gitu, dan riset gitu, yang nanti bisa kolaborasi juga sama mereka-mereka, teman Pro 2. Itu ceritanya teman-teman aku yang udah dapetin gold medals. Nanti ketemu sama teman aku juga yang dapetin silver medals. Bedanya tipis ya. Iya kan?
0: Iya
1: kan? Tapi kalau penelitian-penelitian kayak gini pasti udah mengusahakan dari awal gitu ya. Dari mulai prosesnya, kita dari mulai ide ya. Kita idenya apa, kemudian berprosesnya apa, kita akan melakukan seperti apa gitu kan ya. Terus kita akan sharing sama siapa gitu. Nah, kan pas Olimpiade itu ada sesi presentasi gak?
0: Iya, ada. Ada.
1: Oh iya? Oke, siapa yang presentasi kemarin?
0: Kami berdua.
1: Iya. Oh, langsung satu tim gitu ya. Oke. Kalian tahu enggak judges-nya itu siapa, juri-jurinya?
0: Kalau judges-nya sendiri itu dari luar semua. Untuk namanya mohon maaf sebelumnya kami lupa. Cuman yang kami ingat itu ada 3 juri laki-laki, terus satu itu perempuan, itu tugasnya jadi moderatornya.
1: Kayak tatap muka kayak by Zoom gitu ya.
0: Iya.
1: Langsung kayak interview kerja. Berarti kalian udah skripsian duluan ya. Misalnya kalau skripsian kayak gitu tuh. Ya udah deh, nanti kita sambung lagi, karena tentu aja masih banyak yang ingin aku perbincangkan. Aku mau cerita-cerita sama mereka berdua. Tapi aku juga mau cerita-cerita sama Fatima sama Sahla juga. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Masih tetap di Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur.
2: Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
1: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa. Masih bareng sama Farida di Produa RRI Sumenep di Sore Ceria Berjaringan. Sekarang kita ganti pemain. Iya, soalnya kan barengan ya mereka. Terus kalau cuman yang gold medal aja deh, enggak afdol rasanya gitu. Kita harus tahu nih, karena mereka berjuangnya bareng-bareng. Kata guru pembinanya sih begitu. Oke, okay, aku barengan sama Fatimah Asadil Ali sama Salah Fahira. Ada Fatimah, ada Fahira. Oke. Okay. Silver medals itu kan bedanya tipis banget ya kan? Tipis banget.
1: Iya.
0: Kecewa enggak?
1: Enggak sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena enggak expect juga.
0: Enggak expect ya kalau bakalan dapat gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau mereka kan penelitiannya di dunia kelautan nih, pos bungku itu. Kalau kalian bawa apa?
2: Oke, jadi kita tuh bikin biomembran buat menjernih air. Nah, jadi kita bikin biomembran ini tuh dari fermentasi bakteri. Kita pakai glukosa atau bakteri silines sama dicampur sama ragi. Kita pakai Saccharomyces cerevisiae. Nah, jadi fermentasi bakteri ini tuh bakalan menghasilkan serat-serat yang dia tuh ukurannya nano gitu, Kak. Jadi dia bisa menyaring bakteri yang ada dalam air.
1: FYI, dari penelitian kami itu kami menggunakan studi kasus dari Pulau Kangean.
0: Okay.
1: Yang dimana Pulau Kangean itu kan pulaunya cukup terpencil, terus di tengah laut. Jadinya di sekitar situ banyak pesisir dan dampaknya mereka tuh terdampak intrusi air laut. Jadinya kami di sini itu mau menjadi solusi buat dari permasalahan yang terjadi di Kangean tersebut.
0: Wah, berarti nanti bisa digunakan secara berkelanjutan, apalagi di daerah-daerah yang itu memang krisis air bersih gitu ya nggak sih?
1: Yeah.
0: Ya kan? Ya deh, buat teman-teman yang di Jakarta deh, Sungai Ciliwung tuh taburin. Sari-sari, bercanda-bercanda teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, why not? Ya kan? Oke. Okay. Fahira kelas berapa sih sekarang?
1: Kalau aku dari mau naik ke kelas 12.
0: Oke, okay. Kalau Fatima?
2: Saya sendiri baru kelas 10, jadi mau naik kelas 11.
0: Oke, okay. Dari awal gabung sama apa sih namanya? Ekskul ya kalau ini ya.
1: Iya, bisa dibilang ekskul. Mungkin sekomunitas juga.
0: Literasi dan riset itu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dari emang dari masuk udah tertarik untuk ikut di
2: iya,
0: sini.
2: Iya, tertarik banget karena dari riset ini tuh saya bisa banyak belajar gitu loh, Kak. Mm-hmm. Dari yang awalnya saya tuh sebenarnya pemalu banget awalnya. Yeah. Kayak saya enggak berani ngomong gitu depan kamera, depan orang. Tapi semenjak gabung riset saya tuh jadi lebih berani karena kalau misalkan kita lolos ke tahap final itu biasanya kita kan ada presentasi. Mm-hmm. Itu membantu banget buat bikin saya jadi lebih berani gitu.
0: Oke. Okay. Wah, ada ini ya. Mau jadi mau berani public speaking kenapa gabung di riset gitu. Kan di sekolah tuh pasti kan banyak tuh ekskul-ekskul yang lainnya gitu yang kalian juga bisa diajarin public speaking di situ gitu. Kenapa milih riset?
1: Kalau saya kenapa pilih riset karena saya sendiri saya tuh cenderung pengen tahu kayak gimana caranya alam bekerja, gimana cara ininya bekerja. Jadi saya merasa lebih enjoy aja di riset karena saya tuh bisa cari tahu dulu, saya bisa meriset tentang entah gimana cara terjadinya suatu hal atau enggak mencari solusi. Terus kita juga bisa entah menemukan sesuatu atau apapun.
0: Oke, okay. Ini adalah proyek keberapa kalian?
1: Kalau saya sebenarnya saya dibilang pertama dan kedua karena ada pengembangannya gitu.
0: Oh gitu. Kalau Fatima ini?
2: Kalau buat saya ini proyek kedua.
0: Kedua? Yang pertama apa kemarin?
2: Jadi sebelumnya saya tuh bikin bubuk penyedap rasa dari daun canggeret. Jadi daun canggeret itu adalah daun khas Kangean. Dia endemik adanya di Kangean aja, Kak. Jadi di daerah lain tuh dia gak ada. Nah, daun ini tuh dia alaminya, dia punya kandungan asam glutamat yang tinggi. Jadi dia tuh udah punya rasa asin, gurih gitu loh, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Itu kemarin yang mau aku jual teman Produa ya, tapi enggak jadi-jadi sampai sekarang. Dan itu masih dikembangin ya sampai sekarang?
2: Iya, masih dikembangin.
0: Oke. Okay. Ya udah, nanti kalau butuh ini apa ya? Pabrik belum punya, ini mau produksi. distributor kali. Boleh. By the way, dari riset-riset yang sudah kalian lakukan, kalian berharapnya apa sih dari hasil riset yang kalian lakukan? Ya, terutama yang menang di IGO ini.
1: Kalau dari hasil riset kami, sebenarnya bukan kami doang, semuanya pasti. Pasti tujuan kita itu berharap biar alat atau apapun yang kita temukan atau kita bikin itu bisa bermanfaat di masyarakat, bisa menjadi solusi atas segala masalah yang terjadi. Jadi kita bisa jadi kayak mungkin penyelamat mungkin.
0: Oke, penyelamat mungkin. Tapi ini ada hubungannya gak sih sama cita-cita kalian nanti?
3: Cita-cita.
0: Ada hubungannya gak sama cita-cita kalian nanti?
2: Kalau buat saya sih, ya kayak berhubungan banget. Karena kebetulan saya pengen jadi dokter. Dan kalau jadi dokter itu kan butuh banyak banget belajar, terus gak gampang nyerah gitu loh kak. Nah di riset ini tuh saya benar-benar belajar buat gak gampang nyerah. Karena ya pasti banyak susahnya ya di riset ini sebenarnya. Tapi saya tetap belajar buat bangkit gitu loh kak. Kadang juga burn out, tapi ya, ya tetap dijalanin. Kira bisa.
0: Mungkin kalau udah baca-baca kali ya, perjuangan untuk masuk di fakultas kedokteran kayak apa, terus sudah masuk belajarnya kayak apa, terus nanti mau lulus ujiannya kayak gimana gitu-gitu. Kau mau jadi apa, Fahira?
1: Sebenarnya saya masih ngikutin alur sih kak. Jadi riset ini masuk ke salah satu proses saya untuk mencari jati diri.
0: Hilang dari kemarin-kemarin teman Pro 2. Tapi alhamdulillah ya, di 2026 di bulan Juni dia dapat silver medals. Jadi mungkin nanti ketemu jati dirinya.
1: Sudah mulai ketemu dikit-dikit.
0: Waduh. Kalian paling suka pelajaran apa sih kalau di sekolah?
2: Kalau saya sendiri suka bahasa Inggris, biologi, kimia.
0: Mirip-mirip. Mirip-mirip. Sama. Pas presentasi gimana kemarin? Apa yang jadi tantangan?
2: Sebenarnya kalau presentasi kemarin sih struggle-nya hampir nggak ada.
0: Keren sekali.
2: Hampir nggak ada sih kak. Tapi kayak
1: saya mungkin ini pronunciation-nya. Kan kita harus bikin juri mengerti apa yang kita omongin tuh kak.
0: Oke.
1: Jadi juga tanya jawabnya. Kita kan harus paham gitu, meskipun aksennya jurinya kan kita nggak tahu dari mana nih. Aksen yang mereka pakai juga kita nggak tahu. Jadi kita harus ya harus memahami.
0: Oke. Itu sih tantangannya ya. Dan itulah kenapa teman Pro 2, kalau yang namanya bahasa itu memang perlu banget kita pelajari. Ya, international language terutama, itu sih. Well, setelah ini mau ada penelitian lain ya?
1: Pastinya ada terus.
0: Tapi udah mau lulus.
1: Ya, mungkin ada satu lagi. Masih ada kesempatan.
0: Nah, ada rencana untuk olimpiade-olimpiade berikutnya nih? Atau udah dapat infonya nih, kalau mau ikut apa?
1: Kalau saya sekarang ini masih dalam proses mengikuti ini, olimpiade, bukan lebih, lomba fiksi gitu. Lebih ke, kayak sebenarnya lomba penelitian juga, cuma lebih fokus ke kewirausahaan.
0: Nanti kesini lagi.
1: Amin.
0: Kalau Fatima gimana Fatima?
2: Sama, saya juga lagi ada proses dalam lomba fiksi ini. Jadi saya sekarang lagi ngerjain hal-hal yang dibutuhin buat tahap 2 lomba fiksi ini.
0: Tahap 2 di lomba fiksi itu sama, tuh kompetisinya sama.
2: Kompetisinya sama, tapi beda tim.
0: Bisa kayak gitu ya, di literasi riset itu bisa kayak kamu pasangan sama siapa untuk di olimpiade ini, di lomba ini kamu pasangan sama siapa, dan itu siapa yang menentukan?
2: Kalau kayak gitu kita koordinasi dengan pembina sih kak.
0: Gimana teman Pro 2, kamu sudah mulai terinspirasi sama mereka untuk ikut-ikut olimpiade-olimpiade? Kita berburu tuh nasional internasional olimpiade, kan itu portofolio juga. Soalnya nih katanya kalau kita mau kuliah misalnya nih ya, itu juga kampus-kampus bakal lihat portofolio juga. ya syukur-syukur nanti kan bisa masuk tanpa tes.
1: Yeay. Amin.
0: Gitu kan? Yeah. Gitu kan? Yeah. Oke, okay, jangan kemana-mana, masih di RRI Pro 2 Sumenep barengan sama Farida di Sore Ceria. Sore Ceria.

0: Bro 2, terima kasih masih barengan sama Bro 2 RRI Sumeneb di sore ceria berjaringan yang bisa kamu simak gak cuma di RRI Sumeneb aja, tapi juga dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Aku balik lagi sama Rani sama Laila. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama, bukan rival sih, tetap teman. Karena bisa jadi next competition bisa jadi satu tim gitu kan. Tapi kebetulan ketika Igo yang Rani sama Lala dapat gold medal itu, mereka di tim yang lain gitu. Cerita banyak juga sama mereka dan mereka ternyata kalau pelajaran itu termasuk bahasa Inggris itu juga merupakan pelajaran-pelajaran yang mereka suka. Kalian gitu juga enggak sih? Iya. Ya kan?
1: Iya.
0: Selain bahasa Inggris apa?
1: Kalau saya sendiri selain bahasa Inggris sukanya itu di biologi.
0: Ah, yang ada tumbuh-tumbuhan bumi-bumi ya. Kalau Laila?
2: Kalau saya sendiri tuh suka kimia.
0: Ah, iya, kimia sekali memang penelitian yang ini ya. Kimia dan fisika sih, kayak ngitung-ngitungnya gitu kan. Iya. Kalian ngerasa ketika melakukan penelitian itu sulit nggak sih?
1: Kalau ngelakuin penelitiannya itu jujur sulit ya kak, terutama itu pas waktu nguji hasil penelitiannya kita, karena kadang kan kita udah ngasih hipotesis duluan nih kayak ini kemungkinan hasilnya bakalan keluar A, tapi pas waktu diuji loh ternyata itu B, berarti kita harus ngulang lagi kayak ngulang itu gak yang langsung ngulang dari awal, lebih ke kayak kalau awalnya itu kita ngasih variabelnya itu X dan Y, berarti kita harus nyoba nyari variabel lain nih apa yang salah di situ yang kita ubah.
0: Duh. Udah matematika sekali ini ya. Dari fisika, kita pindah ke kimia, pindah ke matematika sekarang teman bro dua. Tapi ya, begitulah kira-kira. Kalau kalian hobinya apa sih? Laila apa?
2: Kalau saya sebenarnya punya hobi menggambar sih, Kak.
0: Sketsa-sketsa gitu ya. Ada relasinya gak sih sama penelitian yang kamu jalani sekarang itu?
2: Iya, ada. Jadi prototipe sama desain-desainnya itu awalnya di sketsa manual dulu, baru dimasukkan ke 3D lewat aplikasi.
0: Aduh, secanggih itu deh ya. Ya ampun. Selain dunia penelitian yang basic yang kalian kerjain setiap hari ini, kalian tertarik ke apa lagi gitu?
1: Kalau kan emang di sekolah kita ngejalaninnya itu di akademiknya itu dilihat kan ya kak.
0: Yap.
1: Nah tapi kalau di luar bidang akademiknya kita sendiri, mungkin kalau dari saya sendiri lebih ke suka kebagiannya kesenian kak. Tapi kalau di kesenian sendiri selama SMA ini kurang mendalami. Mungkin dulu pas waktu SMP itu lebih didalami di bagian musiknya aja. Terus lebih ke biasanya tuh ngisinya buat nulis kak, nulis. Jadi saya juga selain gabung di riset itu bergabungnya itu di jurnalistik. Jadi tetap relevan kan kak antara riset sama jurnalistik.
0: Okay, I see. Cuman aku mau bilang gini loh, mereka itu dunianya nggak cuma riset doang teman pro dua, tapi ada nih hobi-hobi yang mereka lakukan gitu, kesenangan yang mereka lakukan. Waktunya mereka main ya main gitu, waktunya belajar ya belajar. Kalau Lele suka apa lagi?
2: Kalau saya sendiri selain riset itu sebenarnya saya juga anak OSN. Sebenarnya saya anak OSN di bidang kimia. Jadi selain riset saya juga belajar kimia. Dan kebetulan untuk OSN tingkat kabupatennya itu besok saya.
0: Apa proyek apa?
2: Kalau OSN itu olimpiade bidang kimia. Tidak ada penelitiannya.
0: Oh gitu.
2: Iya, cuma soal-soal.
0: Mengerjakan soal-soal aja. Tak kirain kau bawa hasil sesuatu gitu.
2: Enggak.
0: Eksperimen gitu kan biasanya gitu. Jadi olimpiade aja yang kayak menjawab soal-soal aja ya. Padahal aku suka tuh yang kemudian keluar asap tiba-tiba gitu. Atau apa ya, gelembung yang kemudian meledaknya gak keluar suara kali aja kayak gitu.
2: Kalau tes praktikumnya itu biasanya kalau sudah lolos di tingkat nasional
0: baru.
2: Iya.
0: Robotik gitu-gitu kan?
2: Iya.
0: Kau suka itu. Masih relate sih teman pro 2. Ternyata Laila tuh hobinya begitu ya. yang dia sukai itu. Kalau kalau Rani sih masih mending. Oke deh, seni-seni gitu. Tapi akhirnya relate juga gitu dan it's okay. Well, di masa depan kalian ingin jadi apa?
1: Kalau saya sendiri jujur kan ucapan adalah doa ya kak. Jadi saya mau ngucapin di sini. Saya sendiri pengennya itu masuk ke kedokteran terus nanti bakalan jadi dokter spesialis ortopedi.
0: Oh.
2: Amin.
0: Ya, enggak ada di Sumatera masih. amin. Dan mungkin Farida nanti akan ketemu sama Rani.
1: Jangan ketemu di ruang operasi tapi kak.
0: Iya. How many years again ya? Mungkin di sini lagi atau mungkin di luar gitu kan ya? Ketika dia sudah dokter Rani gitu. Kalau Layla apa?
2: Sebenarnya saya juga sama pengen jadi dokter, tapi bukan dokter spesialis, pengen jadi dokter umum aja.
0: Oh, kenapa? Root?
2: Enggak sih, dari kecil pengennya ya dokter
0: umum.
2: Ya.
0: Oke, ini aku bicara siang sore hari ini nih teman Bro 2. Aku tuh ngobrol dengan calon-calon dokter, 4 calon dokter bayangin.
2: Amin.
0: Iya, Fahira aja yang belum tahu dia mau jadi apa. Udah nanti. Well, dari penelitian kalian ini akan berguna nggak sih menurut kalian ke masa depan kalian nanti?
1: Kalau dari penelitian kita sendiri, mungkin untuk yang Heliox ini, yang penelitian sekarang, itu lebih ke berguna buat masyarakat secara general aja ya kak. Kalau dari penelitian-penelitian yang pernah saya lakuin sebelumnya itu, kebetulan ada yang relevan di bidang kesehatan itu, saya pernah megang nama penelitiannya itu Sigma kak.
0: Okay.
1: Jadi Sigma itu sendiri penelitian yang dilakuin sama anak semansa, di mana kita ngebuat aplikasi yang bisa ngedetek obesitas pada anak usia dini. Jadi nanti kita ngerancang aplikasinya gimana caranya biar kita itu tetap ngijinin anaknya itu makan kayak makanan kesukaannya kayak mie, terus sosis dan lain-lain, junk food dan lain-lain. Cuman kita bakal ngasih tips gimana caranya dengan si anak itu meskipun tetap makan makanan kesukaannya, si anaknya itu bebenya bakalan tetap terjaga kak. Jadi kayak kita ngasih tahu gimana cara kontrolnya. Terus kan kalau anak-anak itu susah ya buat dia aja diet kak. Nah jadi nanti kita juga bakal menginovasikan gimana aplikasinya agar si anak kecil si anak-anak ini itu mau menggunakan aplikasi tersebut biar efektif juga.
0: Okay, Sigma ya. Jadi itu udah ada.
1: Untuk Sigma sendiri itu aplikasi sebelumnya sudah sempat di luncurin, cuman karena masih ada pengembangan baru, itu kita masih merancang ulang kak. Jadi sekarang Sigma sendiri juga masih dirancang dalam bentuk nama aplikasinya yang terbaru itu Orbit kak.
0: Oh, jadi tuh udah ada, ditunggu aja. Ini berguna banget di bidang kesehatan, apalagi di bidang gizi, ya kan? Di bidang gizi teman Pro 2. Ah, baru tahu, jadi dicatat nanti ya. Oke. Kalau Layla gimana Lay? Penelitian kamu nanti bakalan berguna banget nggak untuk masa depanmu?
2: Sama kayak Rani, sebenarnya Helox ini itu bergunanya ke masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil. Nah, jadi hasil Helox ini kan sebenarnya untuk menghasilkan listrik kak. Di mana Indonesia ini punya angin yang banyak, tetapi fluktuatif, rendah. Nah, jadinya kita berusaha untuk memanfaatkan angin yang fluktuatif itu dengan menggunakan Heliox, yaitu sumbu angin sumbu vertikal yang memiliki twirkle. Nah, selain itu kami saya sendiri juga udah sosialisasi ke warga di Giliraja. Nah, warga di sana itu juga berharap bahwa Heliox ini juga suatu saat nanti bisa benar-benar digunakan.
0: Okay. For the last, who support you a lot? Siapa yang paling support kalian banget entah di sekolah atau di rumah?
1: For me, my biggest supporter is my family.
0: Kalau di sekolah,
1: Kalau di sekolah itu jujur teman-teman kelas dari kita sendiri. Kita kan ada di kelas yang sama, kelas F8, terus pembina kita juga
0: maksa banget ya, maksa banget.
1: Tapi beliau itu beneran yang support banget loh.
0: Oke. Okay. Ada Pak Hari, halo. Ya, yang maksa banget minta disebut sama Bro 2 nih. That's okay, karena emang beneran ya, support itu, ya kan? Okay. Baik, kalau kamu?
2: Kalau saya sendiri yang pertama pasti keluarga, terutama orang tuanya saya. Kalau di sekolah ya teman-teman kelas dan juga guru pembina.
0: Okay. Sekarang kasih dong motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah, yang sekiranya, walaupun tidak sama nih ya, kesukaannya atau bidang prestasinya sama kalian, tapi mungkin mereka tuh harus bisa berkompetisi dan berprestasi di bidang yang lain. Kalian mau kasih kalimat ajaib apa untuk mereka?
1: Mulai dari siapa dulu, Kak?
0: Rani dulu deh.
1: Sebenarnya ini motivasinya selalu saya pegang dari pas siaran yang sama RRI sama Duta Gendewati itu. Sebenarnya motivasinya saya sendiri itu do your best and be the best of you.
0: Kalau Layla apa?
2: Kalau dari saya sendiri tuh gak ada orang yang gak punya kemampuan, jadi harus cari kemampuan kamu sendiri gitu.
0: Cari kemampuan diri kamu sendiri, okay? Itu pesan dari peraih medali emasnya kita di International Greenwich Olympiad yang baru aja mereka raih di London, Inggris sana, teman Pro 2. Offline sih, tapi suatu saat nanti semoga bisa mengunjungi London beneran ya. Abis ini gilirannya Fatima sama Fahira nih, yang tentu aja mereka punya masih punya banyak yang mau diceritakan sama kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Sore Ceria.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja. Skor
0: timnas dulu yang semalam nih di Eredivisie.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: ceria. Ceriain sore bareng Bro 2.
1: Tom Bro 2, we back with Fatima and Fahira. Yeay, masih di sore ceria tentu aja. Dan ceritanya sih seru-seru. Tapi yang belum diceritakan sama Rani sama Laila itu, seberapa banyak teman yang kalian dapetin dari Igo?
2: Iya, seberapa banyak?
1: Kalian kenalan kan pasti sama teman-teman yang lain gitu.
3: Kalau dari Igo sendiri sebenarnya kita gak ketemu sama lawannya, Kak.
1: Oh gitu.
3: Iya, karena kita kan langsung dipertemukan sama jurinya. Jadi kita gak sempat ketemu sama
1: teman-teman yang
3: peserta
1: lain.
3: Iya, mungkin kalau misalnya nambah teman itu lebih banyak di Young Expo. Kan kita langsung ke Tangerang nih. Terus kita juga melaksanakan Expo yang dimana kayak
1: Expo tuh pameran.
3: Pameran. Jadi kita berkomunikasi sama banyak orang. Terus kita juga dapat banyak teman dari berbagai sekolah, di berbagai daerah gitu.
1: Itu bonusnya ya kalau misalnya ada kompetisi-kompetisi gitu. Kalau langsung tapi kalau online tuh kadang ya udahlah ketemu sama judges-nya doang, ya kan? Lebih seru online sama offline.
4: Offline sih, Kak.
1: Tapi kalau offline enggak dapat medali gimana?
4: Ya, tapi pengalamannya.
1: Yang offline udah berapa kali kalian ikut?
4: Kalau saya sendiri baru satu kali. Bareng ISPO kemarin.
3: Saya juga baru satu kali sebenarnya.
1: Oke, yang tadi
3: yang offline,
1: yang di Tangerang tadi, yang ketemu sama banyak gitu.
4: Yep.
1: Oke. Dan kalau offline itu mahal kayaknya teman Pro 2. Bayangin coba harus ke London 4 orang. Emang semasa kemarin cuma ngirim 4 ya? Dua tim.
3: Untuk IGO ya.
1: Oh iya, dan dapat semua
3: orang. Alhamdulillah.
1: Wow, itu tuh yang keren tuh teman Pro 2. Ngirim 2 tim tapi maksimal, iya kan? Kalau misalnya ada kompetisi sejenis gitu, kalian berharapnya ikutnya dan di negara mana?
4: Kalau saya sendiri, saya berharapnya bisa di Prancis karena France is my favorite country.
1: Terus kamu datang langsung gitu?
4: Iya.
1: Tapi gak minta Pak Hari kan uang sakunya sama tiketnya ya? Berangkat sendiri ya? Dia gak mungkin ngizinin berangkat, gak usah berangkat. Oke, ya selain negara yang katanya sih dia itu adalah negara dengan pusat mode, iya, tapi pusat ilmuwan juga ada di sana, iya kan? Oke. Nah, next, abis ini dari penelitian kan udah kalian lakukan, kemudian medali udah didapetin gitu ya, kalian punya ambisi yang lain nggak? Udah nih, udah selesai aja di situ gini.
3: Pastinya menaklukkan lomba-lomba lain.
1: Apa yang terdekat?
3: Yang terdekat mungkin fiksi yang lagi kita ikutin ini. Kan kita lolos tahap 2.
1: Oke. Aku juga penasaran, kalian ngebagi waktu belajar sama waktu penelitian tuh kayak gimana?
4: Sebenarnya itu agak susah sih, Kak. Itu salah satu struggle yang buat saya paling berat. Karena kita di samping harus ngejalanin penelitian yang kompleks banget, kita juga harus tetap ngejaga nilai rapot dan nilai-nilai kita kan. Itu agak susah sebenarnya.
1: Iya kan.
4: Jadi biasanya tuh saya ngerjain penelitian itu kalau misalnya lagi ada lomba aja. Di samping itu saya belajar buat di kelas terus.
3: Ya, terus untuk penelitian yang kayak opsi itu kan dari pemerintah ya, itu kayak sebenarnya kita fokusin ke sana. Jadi buat penelitiannya sendiri biar kita gak ganggu pelajaran. Kemudian kan di sini tuh belum ada lab yang benar-benar memadai tuh, Kak. Jadi kita tuh mengadakan kayak dispen selama mungkin sebulan. Ya, jadi kita sebulan tuh full nyelesain penelitiannya. Jadi sisanya itu kita bisa fokus ke pelajaran.
1: Oke. Asik dong gak sekolah sebulan.
3: Pas dispennya lumayan asik, tapi pulangnya itu agak
1: Iya. Agak bikin stres ya. Tapi enggak lah. Stres juga kalau misalnya dapat medali sama dapat hadiah, hilang stresnya. Iya kan? Oke. Sekarang aku mau dengerin nih. Mau dengerin kalian presentasi hasil project yang kemarin sebelum kita tutup nih. Oke. Masih ingat kan dikit-dikit?
2: Ingat gak?
1: Iya, inget lah. Inget lah.
2: Secara singkat gitu.
1: Iya.
2: Pakai bahasa Indonesia.
1: Emang kalian kemarin presentasinya pakai bahasa Indonesia?
2: Bahasa Inggris.
4: Lupa deh, Kak. Agak lupa loh.
1: Iya, Tah. Bikin
3: kalau dikit. Kalau gak terlalu follower boleh gak?
1: Boleh, boleh. Kan ya. Udah gak lomba lagi toh. Gak
4: usah, lupa.
1: Bentar, aku yang okay. Aku yang dengerin toh.
2: Indonesia.
1: Ini cuy buat apa ya? Buat gambaran cerminan nih sama teman-teman yang lain. Oh, ternyata kalau kita ikut Olimpiade sama di luar tuh presentasinya kayak gini. Misalnya kayak aku harus mulai dari salamnya tuh kayak gini gitu. Say hi-nya tuh kayak gini gitu sebelum masuk ke materinya gitu loh.
2: Kamu
1: gak? Enggak. Kamu enggak.
2: Indonesia is the...
3: Okay. First of all, Indonesia is the largest archipelagic country in the world. So, it could be... water intrusion, especially in our problem is Kangin Island. So, in this research, we... aims to solve this problem, which we make a biomembrane from Gluconaecetobacter salinus, which is the bacteria that we commonly use for make natar coco, mm-hmm. and yeast. Mm-hmm. We commonly use to make bread. Mm-hmm. Okay, we make it from fermentation, maybe like 14 days or even more or more.
2: Sedikit
1: less,
3: yeah, less of them. Then we modify with graphene oxide, which is nanoparticle that could enhance the strength of the membrane, mm-hmm. and occur slip flow phenomenon, which can increase the water flux of the membrane, mm-hmm. so the water will not stuck in the membrane and could flow to the glass or even the other vessels.
1: Okay. Abis itu kalian dapat pertanyaan-pertanyaan gitu.
3: Iya. Yeah.
1: Jadi aku sih yang nangkepnya gini, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu presentasi, awali dengan selain say hi pastinya. Say hi dulu kan?
3: Iya. Yeah.
1: Pastinya kan sapa-sapa jurinya kan?
3: Yeah.
1: Ya janganlah disapa, kalian enggak dapat tuh medali.
3: Waktunya juga terbatas banget, Kak, cuman oh gitu. 5 menit.
1: Oh, berarti memang harus benar-benar di-pressing ya, di-pressing. Jadi awali dari masalahnya dulu apa gitu ya.
3: Gitu.
1: Kemudian kamu nawarin solusi apa? Itu yes. sih. Mm-mm. Dan jangan lupa pakai bahasa Inggris, teman Pro 2. Okay. Nah, sekarang karena aku sudah tahu nih, sudah mendengarkan kalian presentasinya kayak gimana, kasih motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah yang sore hari ini lagi dengerin kita.
3: Okay. Saya mungkin cuman jangan sia-siakan kesempatan aja sih. Kayak apapun yang ada di depan mata yang bisa dilakuin, lakuin aja. Karena saya sebenarnya dari dulu bukan orang yang aktif banget, tapi pas SMA ini kayak berusaha banget buat memanfaatkan kesempatan yang ada gitu.
1: Oke, okay. Kamu berusaha untuk jadi orang yang tidak biasa-biasa aja kan?
3: Iya.
1: Okay, dan itu lebih menarik, oke? Okay? Apa?
4: Kalau buat saya, live your life and it's okay to make mistakes because this is your first life.
1: Iya. Hidup itu cuma sekali, teman Pro 2. Jadi jangan sia-siain. Ya udah deh. Nah, itu dia story ceria kita berjaringan se Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih yang sudah tune in yang ada di Pro 2 Sumer dan sekitarnya. Atau tune-innya melalui aplikasinya kita di RRI Digital yang bisa kamu simak dimanapun kamu berada. Entah kamu lagi berada di Paris, di London, di Inggris, di Arab Saudi, kamu bisa simak ya RRI. Terus terima kasih juga teman-teman yang ada di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan Pro 2 RRI Jember. Semoga menginspirasi banget obrolan kita sore hari ini bareng sama Laila, sama Rani, sama Fatima, sama Fahira juga. Semoga kamu yang menyimak juga terinspirasi untuk berprestasi meskipun tidak sama bidang sama mereka, tapi di prestasi-prestasi yang lainnya ya. Sampai jumpa dengan teman-teman yang lain yang menginspirasi dari RRI Sumenep tentu saja di next episode next month, teman Pro 2. Sampai jumpa, see you.
5: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. sampai jumpa Puri Ceria berjaringan berikutnya.

0: kalian semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 5 sore teman Pro2, waktunya aku update gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya sore ini. Pantauan dari BMKG Juanda, cuaca kota Surabaya sore hingga malam nanti sepertinya terpantau masih cukup cerah teman Pro2, walaupun suhu udaranya agak sedikit adem ya, dingin di angka 27-28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara di angka 65-77%. Arah angin saat ini mengarah ke timur laut ya, dengan kecepatan 6,8 km per jam. Jadi malam nanti kalau mau keliling-keliling masih aman, cukup cerah teman Pro2. Kita beralih ke informasi seputar lalu lintas di jalanan kota Surabaya. Sore hari ini sepertinya beberapa titik, bahkan hampir keseluruhan jalan kota Surabaya cukup padat ya teman Pro2. Kalau kamu tanya Raya Darmo masuk ke Wonokromo atau sebaliknya, dua-duanya terpantau cukup padat sore ini. Bahkan masuk ke jalan Kutai juga cukup padat merayap, kecepatan 16 km per jam aja. Maijen Sungkono sampai HR Muhammad, dua jalurnya juga sama cukup padat teman Pro2. Terus kalau kamu mau melintasi Banyu Urip, ini terpantau ramai lancar ya. Di sekitaran Sukomanunggal, ini juga lalu lintas terpantau padat merayap. Kedung Doro juga sama ya, lalu lintasnya padat merayap di sore hari ini. Embong Malang masuk Tunjungan, Peraban juga agak padat ya teman Pro2. Bahkan di Yosudarso ini sedikit mengalami kepadatan lalu lintas, cukup padat banget. Kecepatan hanya 10 km per jam aja. Masuk ke Wali Kota Mustajab juga sama ya. Tapi Jalan Pemuda sore hari ini masih terpantau ramai lancar. Kamu yang lagi on the way, perjalanan masuk ataupun perjalanan mau ke rumah ya, aku harap kamu bisa berhati-hati dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Selamat sore buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu, Dewi Anora di sini yang siap nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya. Kabar gadis, waktunya kita mengulik fakta-fakta tentang para gadis ya. Alias ciwi-ciwi teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin masalah ciwi-ciwi, wah, cewek tuh kadang banyak hal yang dimau sih teman Pro 2. Salah satunya kalau lagi ulang tahun. Mungkin dulu-dulu tuh kayaknya surprise ya yang ditunggu-tunggu, entah dari sahabat, keluarga, ataupun pacar, doi gitu teman Pro 2. Cuman kayaknya semakin kesini semakin dewasa. Dewasa ini cewek tuh udah gak butuh lagi namanya birthday surprise teman Pro 2. Tapi butuhnya, nah ini kamu yang harus ngejawab teman Pro 2. Ayo para gadis-gadis ya, di hari Kamis ini aku pengen banget kamu kasih tahu aku apa sih yang dibutuhin cewek kalau lagi ulang tahun selain birthday surprise, atau bahkan udah gak butuh lagi nih birthday surprise atau party gitu ya, tapi dibutuhinnya yang lain gitu. Coba kasih tahu kamu ya lewat WhatsApp 0819908952, Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Sampai jam 7 malam tentunya kita akan mengulik seputar fakta menarik dari para gadis-gadis ya. Kalau kamu merasa seorang laki-laki dan pengen ikut andil dalam topik kali ini, boleh juga teman Pro 2, langsung aja gabungan ya, gak ada salahnya. Siapa tahu itu bisa jadi POV dari cowok teman Pro 2 ya. Langsung aja kamu gabungan di Kabar Gadis hari Kamis bareng gadis-gadis tentunya, walaupun aku sendirian kali ini, tapi it's okay, yang penting aku masih setia nemenin kamu bareng lagu-lagu yang enak banget.

berbicara tentang kesetaraan gender. Ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: Ada cinta sia-sia dari Nabila Takia, teman Pro 2. Tapi aku harap kalau kamu lagi dengerin Pro 2 FM, gak akan ada yang sia-sia, karena semuanya bisa nemenin hari-hari kamu ya. Anyway, udah masuk di menit ke-23 lepas dari jam 5 sore. Kita dengerin dulu ya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk kamu yang menjalankan ibadah salat maghrib hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan stay tune terus ya di Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

ada Coldplay, teman pro 2, Feels Like I'm a Play. Aku buatin spesial buat kamu di kesempatan sore ini ya tentunya. Kalaupun ternyata kamu lagi dalam perjalanan, aku harap kamu bisa selalu berhati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Gak usah ngebut-ngebut, teman pro 2. Kalau dirasa capek, minggir aja dulu. Cari minum, cari cemilan, biar seger lagi dan kuat lagi. Kalau lagi bawa kendaraan, teman pro 2. Sembari juga kabar gadis balik nemenin kamu buat ngobrol masalah cewek-cewek ya. Perempuan di saat ini gitu kan, kayak kalau di masa-masa sekarang tuh gak hanya party atau surprise untuk birthday yang dibutuhin, teman pro 2. Ada banyak hal sepertinya ya kan. Kalau ada kata-kata ya yang aku lihat di sosial media, katanya sih kayaknya udah bukan birthday party atau birthday surprise lagi, tapi birthday trip, teman pro 2. Yang mana pengennya di momen spesial bertambah usia itu tuh kita bisa kemana, ke satu tempat yang mungkin belum pernah kita datengin tapi pengen banget kita datengin. Terus juga menikmati suasana liburan ya kan. Khususnya kamu juga yang udah punya rencana rencana jauh-jauh hari gitu kan, tapi belum tersampaikan. Nah, bisa direalisasikan di saat kamu ulang tahun, teman pro 2. Istilahnya adalah memberi reward untuk diri sendiri yang udah bertahan sejauh ini sampai bertemu dengan usia baru lagi. Harapannya sih pasti banyak ya, tapi kalau merayakannya sambil liburan, sambil happy-happy, seneng-seneng, kayaknya harapan itu juga bisa terbang tinggi dan sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhirnya bisa terkabul atau terwujudkan. Amin. Amin, amin, amin. Iya ya, bisa jadi solusi sih ini, teman pro 2. Kalau kamu tuh kayak bosen atau boring banget setiap tahun ngerayain ulang tahun tuh cuman ya tiup lilin, potong kue, atau makan-makan sama teman, sama keluarga gitu kan, sama doi, mungkin bisa diganti dengan makna yang lebih dalam lagi. Menikmati kesendirian kamu dulu gitu ya, sendirian, terus juga berlibur ke tempat-tempat yang memang jadi destinasi favorit kamu juga, teman pro 2. Sembari liburan, sembari juga muhasabah diri kamu. Lebih ke introspeksi diri dan juga akhirnya nanti mensyukuri apa yang udah kamu punya dan kamu dapat di dalam diri kamu sih, teman pro 2. Ini jadi sesuatu sesuatu hal di saat kita lagi birthday yang bisa dilakuin sih, teman pro 2. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kira-kira butuhnya apa nih sedewasa ini ya kan, di saat ulang tahun? Apakah masih membutuhkan surprise dan juga party, atau bahkan ada kebutuhan lainnya yang pengen banget kamu dapat di saat kamu berulang tahun, teman pro 2? Gabungan ya di WhatsApp 081908952 atau Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: aja.
1: Kamu masih di Kabar Gadis, sore ceria bareng sama aku Dewi Anora, tentunya teman berdua yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Aku sapa-sapa dulu yang udah gabungan di kesempatan sore hari ini lewat WhatsApp ataupun Instagramnya Perdua FM. Di Instagram ada Sania, kalau dia birthday saat ini pengennya tuh duit yang banyak. Mantep Sania, memang iya ya. Duit yang banyak kayaknya kalau lagi birthday bisa ngapain aja, bisa belanja, bisa liburan, bisa traktir teman-teman. Ini sih yang selalu diharapin ya, kalau lagi ada teman ulang tahun tuh kita ditraktir. Harusnya kita yang ngejajanin atau ngetraktir yang lagi ulang tahun, guys. Gitu mah berdua. Terus di WhatsApp ada Nancy. Kalau Nancy bilangnya sih kalau lagi birthday tuh pengennya kumpul sama orang-orang yang tersayang aja deh gitu. Oh, masih basic lah ya. Yakin kamu cuma butuh itu, teman berdua. Okay, terus ada Fitria, hai. Fitria, kalau dia birthday tuh pengennya ke salon. Pengennya ke salon, wih, me time ya. Jadi ya hampir sama kayak jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, asik. Kenapa tiba-tiba nyasarnya ke sana ya, yang lagi rame, jadi pengen didengerin itu tuh bapak berdua. Tapi thank you banget buat yang udah gabungan ya. Kalau kamu masih pengen gabungan, gabungan aja teman berdua. Masih aku tunggu sampai nanti menjelang jam 7 malam ya. Kira-kira di usia sedewasa ini adakah hal lain yang pengen kamu lakuin gitu ya, yang mana kalau udah ngerasain birthday surprise tuh rasanya udah gak butuh lagi gitu ya untuk saat ini. Nah, kira-kira saat birthday apa yang kamu butuhin lagi teman berdua? Langsung aja kamu gabungan ya, mau lewat WhatsApp, Instagram, ataupun aplikasi RRI Digital, boleh banget. Aku tungguin sampai nanti jam 7 malam.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini.

Salah kaprah dari Mario J. Cloud, teman berdua. Semoga gak ada yang salah kaprah di saat hari ulang tahun kamu nanti. Iya, khususnya pada cewek-cewek nih. Terkadang cewek-cewek tuh di saat ulang tahun moodnya tuh lagi baik-baiknya gitu. Karena dia punya harapan yang banyak banget. Salah satunya mungkin disurprise-in, dikasih hadiah, diberi something special di hari bahagianya gitu ya, teman berdua. Jadi kalau kamu ngerasa punya sahabat, punya teman cewek yang lagi ulang tahun, perlakukan dia sebaik-baiknya. Mungkin itu aja pun yang memang lagi dia pengenin di saat birthday, teman berdua. Nggak harus birthday party atau surprise yang bagaimana-bagaimana gitu ya. Yang biasa-biasa aja, kasih ucapan doa, kasih gift gitu kan ya. Biar dia juga ngerasa senang karena dirayakan, teman berdua. Karena kalau ngomongin masalah dirayakan, itu kayaknya nggak perlu yang mewah, meriah, bumduar, huri-huri gitu. Enggak, yang sederhana-sederhana aja. Yang penting bisa saling menghargai, teman berdua. Bener gak? Bener gak? Tapi di dewasa ini, cewek-cewek khususnya ya kan, di saat birthday, apakah birthday surprise ini udah jadi paling utama yang kamu pengenin? Atau bahkan ada yang lain gitu. Sepertinya kalau dilihat dari teman berdua yang gabungan tuh banyak yang sudah tidak memilih untuk disurprise-in ya. Lebih milih mungkin duit aja kali ya. Mentahannya aja gitu biar bisa kebeli apa yang pengen kita beli, terus ngelakuin apa yang pengen kita lakuin ya. Banyak kok sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakuin di saat kamu lagi ulang tahun, teman berdua. Salah satunya mencoba hal-hal baru yang belum pernah kamu lakuin semasa hidup kamu. Apa coba? Ayo. Kalau aku mungkin ya, hal yang belum pernah aku lakuin adalah apa ya? Mikir lagi aku. Mungkin kayaknya nonton bioskop sendirian. Aku belum pernah, teman berdua. Bisa kali ya nanti di saat aku ulang tahun aku mencoba eksperien ini supaya nantinya kalau pengen nonton sendiri atau pengen nonton tapi enggak ada temennya, ya udah berangkat-berangkat aja sendiri gitu loh. Karena beberapa teman-teman aku yang ngerasain nonton sendiri itu katanya lebih asik, lebih enak, kayak lebih menghargai waktu untuk diri sendiri juga gitu loh, teman berdua. Masalahnya aku tuh kalau nonton film, aku pecinta film-film bergenre horor gitu ya, ataupun komedi. Nah, kebanyakan film-film sekarang tuh kan horor semua, iya teman berdua. Aku tuh jarang banget suka sama film-film yang terlalu drama, cinta-cintaan gitu. Aku kurang sih. Jadi kalau nggak horor, komedi, action gitu kan. Nah, kalau harus nonton horor sendirian, agak gimana gitu ya. Takut udah pasti ya. Nanti kalau lagi ada jump scare-nya, mau meluk siapa? Ah gitu loh, meluk diri sendiri. Aduh, sakit banget rasanya ya kan. Tapi kalau nonton komedi, ketawa-ketawa sendiri tuh kayak rasanya malah ngerasa kayak sepi gak sih, teman berdua? Atau ini hanya pikiran aku aja? Coba deh, kayaknya memang ini sebuah pengalaman yang kayak harus aku lakuin nanti di saat aku lagi birthday, yaitu nonton film atau nonton bioskop sendirian. Aku harus mencoba, karena banyak juga yang udah merekomendasikan aku untuk dicoba aja deh, siapa tahu memang cocok gitu kan ya. Yaudah, kalau kamu sendiri gimana? Di masa-masa dewasa ini, sebagai perempuan, apakah saat kamu birthday, ulang tahun, itu tuh surprise yang menjadi hal utama yang kamu pengenin, teman berdua? Atau bahkan ada yang kamu pengenin di luar itu? Langsung aja kamu gabungan ya lewat WhatsApp 081908952. Boleh kirim chat atau voice note kamu, atau Instagram @produarrsb, juga aplikasi RRI Digital tentunya di Kabar Gadis.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Teman berdua, aku harap kamu yang sudah sedewasa ini di saat berulang tahun permintaannya nggak aneh-aneh ya, atau keinginannya tuh nggak aneh-aneh gitu loh. Teman berdua, iya, kalau sekelas cuman pengen banyak duit, semuanya kayaknya juga pengen ya teman berdua, supaya di saat hari bahagianya, di saat berulang tahun, bisa mewujudkan apapun yang diinginkan gitu. Dan semoga itu semua juga terwujud di kamu ya, amin. Thank you buat kamu yang udah gabungan di Sore Ceria, khususnya Kabar Gadis kali ini teman berdua. Dan habis ini kamu bakal gabungan sama Pro 2 FM RRI Jakarta, tentunya di Music Live Chat. Bakal ada Syahrafi featuring Rini yang tentunya bakal diajak ngobrol di MLC malam hari ini nanti teman Pro 2 ya. Ya udah, thank you banget buat kamu yang udah join Sore Ceria sedari jam 3 tadi. Habis ini juga enggak usah kemana-mana, nanti dijaga malam bakal ditemenin sama Rianita sampai jam 12 malam juga ya teman Pro 2. So, Dewi Anora amit undur diri. Kamu stay tune terus dan semoga hari-hari kamu selalu dapat kebahagiaan ya teman Pro 2. Stay tune juga di Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman Pro 2. Woi. Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalau jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Enggak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman-teman berdua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Terus
0: ada siapa lagi? Ada banyak
1: lumayan gokil.
0: Banyak. Ade Govinda.
1: Ade Govinda juga sempat. Terus siapa lagi?
0: Gue yang membulas lagi SO7 tuh.
1: Yo, emang sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Iya, gue gak gue lagi, apa, gue gak dapet kesini juga.
1: Iya, kalau ada juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syarafi dan juga Ray.
0: Wulan Dari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
0: Bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRN Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Itulah kita sudah di Music Live Chat. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Shut up,
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Gak, kita dari kemarin soalnya abis

0: MC sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih Dewi lebih challenging
0: kan. Apa kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Tadi gue mampir.
1: Iya, oh, harusnya mampir lo. Katanya lo siaran dari sana kali
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song, gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya
0: soalnya. Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu apa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Jadi kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Gue pernah main remote control bareng sama dia. Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, hey, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti bener. Belum ada ya ulik-ulikan nggak, baru ya? Ada, masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi nggak ada yang
2: gading. Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karimi. And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karimi berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: Waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu apa namanya lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: dan macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kayak gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari apa yang menurut dia baru gitu.
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi nih deh. Lo pernah gak sih kayak gitu kayak? Iya,
0: barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, benar sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya. Gini deh gitu lo kan sering kayak gitu dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah, tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Iya karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Iya.
0: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu.
0: Apa red flag lo edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya. Yeah.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Nah kalau dari perbacaan gue. Orang tuh misunderstood gue
2: Karena, jadi
0: gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey.
1: Oh, I see.
0: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat perasa. Okay. Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Yeah. Sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue
0: sih, gitu.
2: Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut saya Raffi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh kalau mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi. Music Life Chat.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Dini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu gak?
1: Iya, tau.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu. Dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih gitu. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya, kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh, oke.
2: Dan and honestly I never like anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita enggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Itu yang penting sih. Wow. Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro dua yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasak-gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya gak pengen-pengen banget tapi kayak gak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga gak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Iya sih.
0: Bener.
1: Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Bener. Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensornya.
2: Keren banget kak, gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track dulu gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Kali ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, and it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebek. Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebek itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga lo. Menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue kayak gue harus kayak ya gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus habis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam.
2: Yeah,
1: itu menyambung.
2: Iya.
1: Nggak bisa dibungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
0: Ada yang bilang
1: kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Itu dia. Komunikasi dua arah. Eh seru banget ya bro dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi. Aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Woi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa nih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
2: aman. Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, tebakan lagi boleh dimasukin aja.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak
2: tahu. Masuk tuh.
1: Gagal. Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Music Live Chat.
1: Alright.
2: Yes.
1: Kita masih sama Syarafi di MLC.
3: Music Live Chat.
1: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam. Syarafi katanya.
4: Selamat malam.
1: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
4: What's up Dimas?
1: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh. Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
3: Apa?
1: Mungkin What do you think? WDYT.
3: WDYT. Aduh. Disingkat ya, boleh.
1: Jadi kita bakal bacain hot take.
3: Yes.
1: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren
4: tersebut. Oke.
3: Alright, let's go.
1: Oke, kalau gitu langsung aja What do you think yang pertama.
3: Alright.
1: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
4: Takut salah.
1: Gak apa-apa. Ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
3: Iya, menurut kepercayaan saya.
1: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
4: Gue dulu suka.
1: Oke.
4: I probably do it too much though.
1: Oh,
4: gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
1: okay,
4: kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
1: Oh, sesuatu aja ya.
4: So, yeah, but maybe overrated.
1: Okay.
4: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: But yes,
4: maybe it is overrated. Okay. If you bela-belain untuk menunggu kayak
1: ngantri 3 jam
4: for it, maybe it is overrated.
3: Benar.
1: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
4: Betul.
1: Oke, okay, pertanyaan kedua.
3: Selanjutnya.
1: Coba, lo.
3: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
1: Wow.
4: In some ways, yeah, maybe. I don't know why, karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau lebih Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
1: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini, kalau Beyblade kan juga ada result value-nya juga kan.
4: Iya.
1: Nah, itu sekarang gue cari tahu result value-nya itu di TikTok.
3: Iya sih, bener sih.
4: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
1: Yeah.
4: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blitz.
1: Yeah.
4: Flavor Blitz ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade
1: di
4: Flavor Blitz, man.
3: Wow.
4: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
1: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
3: Pro-pro ya. Oke. Okay.
1: Alright.
3: Selanjutnya.
1: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir dia mungkin berhasil. What do you think?
4: Yeah. agak setuju sih gue dengan agak setuju, mungkin kayak 75% agree.
1: Oke. Okay. Lu pernah LDR tapi?
4: Enggak sih, but like menurut gue it is very very, gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
1: Sih.
4: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan, belum.
1: Oke.
3: Alright.
1: Selanjutnya
3: dari gue ya.
1: Boleh.
3: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
4: Oh, gue setuju sih.
3: Tidak mungkin.
1: Oh, tidak mungkin.
4: Nggak tahu ya. Gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
3: Kalau lo perhatiin,
4: kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan
1: Gue
4: kayak if you, kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
1: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
3: Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
1: Percaya
3: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan nggak sih?
1: Oh, bisa.
4: Mungkin bisa di rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa. Mungkin ya.
1: Ini masih dilema juga sih.
3: Dilema juga orang. Sih.
1: Tergantung situasi juga.
3: Betul, tergantung situasi.
1: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
4: Masih ada lah.
1: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
4: Oke.
1: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
4: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Okay. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect.
1: Okay.
4: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih gitu.
1: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apaan sih ya, takut gitu lah kalau AI itu bakal ngegantiin.
4: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense, karena kan mungkin kan people are not really listening with. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin, gak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
1: Karena susah.
3: Bener.
1: Human touch-nya itu sih.
3: Yes, rasanya mungkin gak sedalam itu ya.
1: Oke.
3: Alright, itu dia.
1: Terakhir deh.
3: Terakhir ada.
1: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
4: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
1: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need apa namanya, I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
3: Bener. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
4: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
1: Okay.
4: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di
1: Produ FM. Udah tahu
3: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
1: Salah paham lagi
3: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
1: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
3: Thank you so much.
1: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman berdua jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
4: @syarafi_.
1: Oke. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_. Oke, dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
3: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
3: Dan gue Edi Tama.
1: Dan pastinya
4: Syarafi.
1: Alright. Kita signing out dulu. Bye.
0: Music Live Chat.

0: Charity, sharing with community. Charity, sharing with community.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Kalau tadi kamu sudah ngobrol-ngobrol bareng ya, Relay Jakarta, iya kan? Dan sekarang saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya. Tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama aku Riani tadi sini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini? Semoga selalu sehat ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga jam 8 malam sampai jam 9 malam nanti bakal ada segmen Charity, Sharing with Community. Dan aku yang akan memandu acaranya selama 1 jam ke depan. Dan malam ini ya, kita akan ngobrol seru-seruan nih bersama teman-teman dari Surabaya Muda Media. Sebuah komunitas anak muda yang aktif berkarya, berkolaborasi, dan menyebarkan informasi positif melalui media yang kreatif. Di tengah perkembangan dunia digital yang begitu cepat, anak muda juga punya peran besar ya dalam menciptakan konten yang inspiratif dan berdampak. Nah, malam ini ya kita akan mengenal lebih dekat nih perjalanan, kegiatan, dan semangat mereka dalam membangun komunitas. Dan kali ini di studio aku gak sendirian karena ada salah satu perwakilan dari Surabaya Muda Media. Aku sapa-sapa dulu ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya malam ini cukup baik.
1: Oke. Untuk mengawali obrolan kita ya kan di Charity Sharing with Community, boleh dong diperkenalkan diri dulu. Mungkin bisa jelasin Surabaya Muda Media itu apa sih sebenarnya gitu.
2: Oke, yang pertama kita perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Steven Tanu Dirja, salah satu anggota aktif dari Surabaya Muda Media.
1: Panggilannya?
2: Steven,
1: ya, oke, okay. Lalu awal mulanya ini gimana nih Surabaya Muda Media? Bisa cerita-cerita deh untuk buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih belum mengenal nih Surabaya Muda Media itu apa gitu. Awal mulanya gimana tuh Steven?
2: Oke, jadi buat perkenalan aja, Surabaya Muda Media ini kita sudah berdiri sejak 2006. Jadi fun fact-nya, kami adalah UKM di bawah naungan kampus Stikosa AWS.
1: Oke.
2: Begitu. Nah, kami itu jalannya di media online. Ketika ada berita-berita seputar Surabaya, event-event di Surabaya, kita datang untuk meliput, kita bikin konten, kita juga jadi media partner. Itu jalan utamanya Surabaya Muda Media.
1: Oke. Berjalan dari tahun 2006 sampai sekarang ya. Betul. Itu anggotanya apakah alumni Stikosa AWS atau mahasiswanya, atau boleh luar Stikosa gabung apa gimana tuh?
2: Nah, sebenarnya banyak yang bertanya, boleh nggak sih dari luar Stikosa AWS buat daftar Surabaya Muda? Nah, tapi tidak bisa karena kami unit kegiatan mahasiswa, masih di bawah naungan kampus. Jadi untuk saat ini anggota kami adalah anggota aktif yang mahasiswa dari Stikosa AWS, begitu.
1: Oke, kalau alumni juga nggak bisa ya?
2: Alumni, ada alumninya sendiri, alumni dari Stikosa AWS. Nah, ketika sudah jadi alumni, itu ya, sudah selesai, gitu.
1: Oh, oke. Aku kira ada media sendiri lagi nih, khusus alumni, nggak ada ya?
2: Nggak ada.
1: Oh, berarti khusus mahasiswa aktif ya?
2: Iya, gitu.
1: Oke, kalau boleh tahu, anggotanya ada berapa nih sekarang?
2: Nah, untuk saat ini anggota kita ada sekitar 25 sampai 30 sih.
1: 25 sampai 30 orang. Oke, itu kegiatannya sehari-harinya ngapain aja tuh?
2: Nah, kegiatan kita itu paling mendasar adalah kita research ada event atau berita-berita apa di Surabaya. Kadang kita juga general sih, kita ambil dari se-Indonesia tentang berita-berita yang memang cukup besar ya. Contohnya kayak politik, itu kan sekarang masih booming kan, Kak? Nah, selain itu kita juga punya content planning sebenarnya. Jadi setiap bulan itu kita punya content planning untuk bikin konten apa nih di bulan ini, selain tunggu berita, selain tunggu event. Nah, kita itu juga punya bikin-bikin konten di Instagram kami, begitu.
1: Oke, apakah ada kriteria tertentu kah untuk membikin konten-kontennya itu?
2: Pasti.
1: Apa
2: tuh? Untuk kriteria dari konten-konten kita itu sebenarnya kita yang pasti netral ya, Kak, karena kita kan media nih. Nah, yang pasti kita netral, dan kita itu sebenarnya lebih terpusat kepada apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Contohnya kita lihat kalender, contoh nih di bulan Agustus nanti ada hari kemerdekaan. Mm-hmm. Nah kita itu terpaku seperti itu. Apa konten yang bisa kita goreng tentang kemerdekaan? Nah seperti itu sih kak.
1: Oh oke, okay. Berarti berbagai genre juga ya, nggak hanya yeah. genre politik aja. Betul. Atau hiburan aja, nggak ya?
2: Betul.
1: Semuanya.
2: Iya yeah, semua kita oh. jadikan konten.
1: Oke, okay. Berarti itu para Surabaya Muda Media itu langsung meliput ke lapangan langsung apa gimana tuh untuk cari-cari beritanya?
2: Kalau untuk berita kita lebih sering turun ke lapangan langsung sih kak. Jadi kita bikin, kita ada segmen namanya SM News. Mm-hmm. Nah SM News itu ya kita sebagai contoh kemarin nih paling terdekat ada kegiatan demo dari mahasiswa. Mm-hmm. Nah itu kami mengupayakan untuk turun ke lapangan untuk bikin berita di situ dan upload secepat mungkin gitu sih kak.
1: Oh oke, okay. Tapi biasanya ada nggak sih kendala yang dirasain teman-teman Surabaya Muda Media itu kalau waktu terjun langsung ke lapangan?
2: Ada, pastinya ada. Mm. Yang pertama kita kan juga media di bawah naungan kampus ya kak. Mm-hmm. Jadi kami ya anggota-anggota dari mahasiswa gitu. Dan pastinya kita gak bisa bohong kalau mahasiswa kan mentalnya ya kadang masih takut-takut berani ya. Mm. Apalagi kalau liputannya kayak demo gitu-gitu kan. Nah itu salah satu jadi cukup tantangan buat kami sih. Nah ketika kita ngeliput hal-hal yang memang itu kita masih pertama kali, pastinya itu bakal jadi tantangan, kita lebih takut. Jadinya berani-berani enggak lah, tapi kita tetap mengupayakan untuk terus turun lapangan gitu.
1: Oke, tapi memang kan kalau di lapangan sama di media online tuh kan kadang ada sesuatu perbedaan ya kan. Kalau di Surabaya Muda Media sendiri tuh apakah benar-benar langsung ditulis sesuai keadaan lapangan atau mungkin ada yang diedit di luar keadaan itu?
2: Kalau kami sudah pasti sesuai dengan keadaan yang ada. Mm. Jadi kita research dulu. Selain mm-hmm. kalau ketika kita nggak turun ke lapangan, kita juga research dari beberapa memang orang yang berwenang di situ atau kita ambil dari media-media lain. Nah kita coba cari kebenarannya seperti apa, baru kita berani menurunkan itu menjadi berita. Ketika kita nggak ketemu berita yang valid atau data-data yang valid, kita nggak berani menurunkan itu sebagai berita karena takutnya jadi hoax. Nah itu kan sangat bertentangan dalam media kan kak?
1: Oke.
2: Gitu sih.
1: Baik-baik. Tapi memang kan ada sesuatu yang ditutupi gitu biasanya kan di lapangan gitu. Untuk mencari tahu kebenaran yang ada ya kan, apa sih yang dilakukan Surabaya Muda Media tuh?
2: Nah untuk mencari kebenaran yang ada yang mm-hmm. bisa kita lakukan adalah, yang pertama kita akan tetap menghormati siapapun yang terlibat dalam suatu kejadian ya kak. Mm-hmm. Sebagai contoh seperti demo, kita menghormati semua seperti aparat, demonstran, kita sangat menghormati. Dan kita tetap bukan media yang bisa buat disetir tentang kebenaran informasinya. Kami tetap punya integritas buat memastikan kalau berita yang kita kasih itu sesuai benar. Dan itu gimana cara biar kita bisa memperjuangkan kebenaran itu tadi? Ya kita memang bakal tetap bicara sesuai data dan faktanya. Ketika itu memang benar, ya kita harus beritakan karena itu udah jadi tugas kita dalam media gitu sih.
1: Walaupun faktanya pahit pun tetap diberitain.
2: Walaupun
1: ya.
2: Walaupun pahit, iya. Lebih baik pahit daripada bohong.
1: Lebih baik jujur tapi pahit ya.
2: Iya.
1: Daripada manis tapi bohong.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Okay. Kan dalam hubungan juga gitu.
1: Oke, okay, Steven. Tapi kamu sudah join ini dari awal semester apa ada semester tertentu baru bisa join?
2: Kebetulan kalau dari UKM kami ya Surabaya Muda itu dari awal ketika kita sudah jadi mahasiswa, sudah ospek, semester 1 kita sudah bisa untuk mengikuti UKM Surabaya Muda. Hmm. Dan kebetulan saya sudah dari semester 1 sekarang menempuh semester 4 gitu sih.
1: Oke, berarti sekarang udah semester 4 ya?
2: Semester 4.
1: Oke, pengalaman kamu dari semester 1 sampai 4 ada gak yang paling berkesan buat kamu?
2: Paling berkesan terjun liputan sih kak. Hmm. Karena gini, kalau secara skill memang kita gak bisa bohong, kita bisa belajar secara otodidak dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok. Tapi kalau turun ke lapangan langsung, praktek langsung, gak semua bisa mewadahi itu. Sebagai contohnya ya Surabaya Muda yang bisa mewadahi itu dalam ranah skala mahasiswa. Kita gak harus selesai kuliah dulu, kita gak harus selesai sekolah dulu, tapi kita bisa sambil kuliah, kita juga bisa belajar buat terjun lapangan dengan Surabaya Muda. Dan itu yang menjadi wadahnya. Nah itu yang sepertinya akan susah untuk kita dapatkan dari otodidak ya kak. Karena kalau kita terjun ke lapangan kan harus ada persnya, harus ada ID cardnya. Dan itu yang sepertinya Surabaya Muda itu yang bisa kasih saya kesan paling besar sih kak di situ.
1: Oke, tapi kalau terjun di lapangan itu kan kadang ada instansi tertentu yang sudah jadi beritanya, udah rilisan gitu. Kalau di Surabaya Muda Media sendiri, apakah masih tetap diedit lagi atau memang sudah kamu pakemkan sesuai dengan rilisan dari instansi itu?
2: Kita tetap melihat dulu gimana benernya, karena kan kadang ada nih yang sebelah bilang A, sebelah bilang B, sebelah nggak upload gitu kan. Nah, kita tetap riset dari banyak.

tadi kamu sudah menyaksikan segmen Charity Sharing with Community barengan sama Surabaya Muda Media nih, dan kedatangan salah satu anggotanya Steven. Dan kita sudah ngobrol selama 1 jam tadi ya. Akhirnya gak kerasa sudah jam 9 malam ya kan. Ini saatnya bergeser dari Charity ke apalagi kalau bukan di cerita penutup hari teman Pro 2. Dan pastinya aku bakalan open topic. Dan topik kali ini tuh tentang apa sih arti sebuah kedewasaan menurut kamu. Karena memang ya, dewasa itu bukan tentang usia, melainkan tentang cara berpikir, bersikap, dan mengambil tanggung jawab. Seseorang bisa berusia 40 tahun, 50 tahun, tetapi belum dewasa itu bisa juga loh teman Pro 2. Sementara ada yang masih muda, mungkin masih belum 17 tahun, tapi sangat dewasa dalam menghadapi hidup. Dan menurut kamu, apa arti sebuah kedewasaan teman Pro 2? Kasih tahu aku ya. Aku udah bikin question box di @pro2rrisby di Instagramnya. Kamu bisa langsung join di situ.

Karena bagi kamu teman Pro2 yang join ke topik aku di cerita penutup hari kali ini, bakalan aku kasih bonus lagu juga dong pastinya. Yang mungkin mau gabung di WhatsApp juga bisa di 081908000952. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Buat di telepon juga bisa banget yang mau gabungan ya, di telepon di 0315342353. Aku tungguin.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Masih di cerita penutup hari teman pro 2 barengan sama aku Riani tadi sini yang bakal nemenin kamu sampai tengah malam ya kan di mana lagi kalau bukan di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya ya di topiknya cerita penutup hari ya kan dengan programnya di jaga malam, aku kan open topic nih tentang apa sih ya arti sebuah kedewasaan menurut kamu teman pro 2. Memang dewasa itu berat ya, tapi percayalah dewasa itu akan indah pada waktunya, walaupun memang berat. Dan tentunya kedewasaan itu mengenai hal yang mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Tidak selalu menyalahkan orang lain saat menghadapi masalah, itu juga sangat penting teman pro 2. Kamu harus bisa ya mengendalikan emosi juga. Meskipun sedang marah atau kecewa ya, kamu juga harus bisa mengendalikan emosi kamu. Terus arti sebuah kedewasaan itu juga tentang menerima bahwa gak semua hal loh akan berjalan sesuai keinginan kamu, teman pro 2. Mau terus belajar dan mengakui kesalahan itu juga sangat penting ya. Tentunya juga memahami bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensinya. Dan apapun konsekuensi itu, kamu harus mengambil resiko itu. Tanpa resiko tidak ada cerita ya, no story, no risk, no story ya. Dan tanpa resiko juga kamu gak akan mengalami kejayaan. Semuanya pasti butuh resiko, tapi kedewasaan itu tentang bagaimana kamu menghadapi resiko itu, teman pro 2. Dan pada akhirnya ya, dewasa adalah ketika seseorang tuh mulai lebih fokus nih pada solusi daripada menyalahkan keadaan dan lebih mengutamakan apa yang benar daripada apa yang sekedar diinginkan. Dewasa adalah saat kita menyadari bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi tetap memilih untuk menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, teman pro 2. Kalau menurut kamu, apa sih sebenarnya arti kedewasaan? Bisa langsung join topik aku sekarang juga ya. Bisa melalui Instagram di @pro2rrsby atau melalui WhatsApp di 081-908-9952. Bisa juga melalui telepon di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Bagi kamu yang joinan topik aku di cerita penutup hari malam ini, bakalan aku kasih bonus lagu. Lagunya pastinya favorit kamu, teman pro 2. Jadi langsung aja aku tungguin sekarang juga.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting, pakaian ganti minimal untuk 3 hari, makanan dan minuman yang bisa tahan lama, obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Masih di cerita penutup hari teman Produa tentang ya apa sih sebenarnya arti kedewasaan menurut kamu, ya kan? Kali ini aku mau baca-baca dulu yang sudah bergabung. Ada dari Lara Purnamasari nih yang udah join di WhatsApp. Assalamualaikum Kak, Lara mau ikutan gabungan topik. Terkadang kita begitu ingin dipahami oleh orang lain hingga lupa bahwa kedewasaan adalah belajar memahami tanpa harus selalu dipahami. Terkadang kita begitu ingin segala sesuatu itu berjalan sesuai harapan, padahal Allah sedang mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Kedewasaan itu adalah ketika hati mulai menerima, lisan mulai menjaga, dan diri mulai berserah kepada Allah. Tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan, tetapi belajar mengambil hikmah dari setiap ujian. Sebab semakin dewasa seseorang, semakin ia menyadari bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia yang selalu sesuai keinginan, melainkan dari hati yang ikhlas menerima ketetapan Allah. Terima kasih. Mau izin request lagu Live It Up, Nick Jam featuring Will Smith and Era Istrevika. Oke, siap. Terima kasih ya Lara sudah ikut bergabung di cerita penutup hari kali ini. Dan aku bakal siapin lagu yang sudah Lara request. Dan bergeser lagi ke Instagram ya. Instagram ini ada yang berjoin nih. Ada dari Zania, I-nya 22, A-nya 22 underscore. Tetap bekerja meski lagi sakit. Wah, ini juga termasuk kedewasaan loh teman Produa, ya kan. Walaupun sakit masih tetap kerja. Yang penting jangan lupa bawa vitamin, terus tidur yang cukup, terus jangan lupa juga jangan telat makannya. Supaya apa? Supaya badan kamu gak makin drop, karena dipakai buat kerja ya Zania. Dia juga request lagunya Cegil, Nabila Takia, dan Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke, disiapin ya lagunya ya. Buat kamu yang belum join teman Produa, langsung aja join, gabung sekarang juga. Karena memang topiknya ini menarik banget, relate banget loh sama kehidupan kamu sehari-hari. Gak perlu yang susah-susah lah. Hal-hal sepele itu pun juga sesuatu kedewasaan loh. Kayak tetap bekerja, terus menjalani rutinitas dengan penuh tanggung jawab, mengelola resiko dengan bijak. Itu juga termasuk salah satu kedewasaan teman Produa. Jadi langsung aja gabungan ya, menurut kamu arti sebuah kedewasaan itu yang seperti apa? Nggak harus yang muluk-muluk, sesuatu yang kecil akan jadi besar loh teman Produa kalau kamu menjalaninya dengan sepenuh hati, apalagi dengan konsistensi juga. Oke deh, langsung aja ya aku puterin buat kamu yang sudah joinan di cerita penutup hari. Dan lagunya ini sangat-sangat bagus ya, yang di request sama Lara. Ada dari Nick Jam featuring Will Smith and Era dengan judulnya Live It Up.

pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Rasa sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman Pro2 berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Di cerita penutup hari teman pro 2 tentang membahas seputar kedewasaan ya. Masih aku tungguin sampai jam 11 malam nanti, masih ada waktu ya teman pro 2 ya. Kalau menurut kamu apa sih sebenarnya ya arti dewasa itu? Dewasa itu kan juga merupakan tahapan perkembangan manusia di mana seseorang itu telah mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional. Secara umum, seseorang itu dianggap dewasa ketika mereka mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, mandiri secara finansial maupun sosial, serta dapat mengelola emosi dengan baik. Gitu teman berdua. Dan kalau secara fisik ya, ditandai dengan selesainya pertumbuhan tubuh dan tercapainya kematangan organ reproduksi gitu. Jadi udah balik ya. Kalau secara psikologis, secara emosional, bukan sekedar masalah angka usia, tapi kematangan ini terlihat dari kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan yang bijak, menerima konsekuensi, serta memiliki empati gitu teman pro 2. Kalau versi kamu ya kan, apa sih sebenarnya arti kedewasaan? Apa sih hal-hal yang harus dilakuin seseorang yang memang kamu anggap itu dewasa? Memang ya, sesuatu kedewasaan itu gak bisa diukur dari satu hal kecil atau beberapa hal, tapi memang lebih kompleks gitu ya, lebih banyak istilahnya lebih banyak macem-macem lah ya. Kayaknya gak bisa dinobatkan, oh harus ngelakuin satu hal ini berarti udah dianggap dewasa. Gak gitu ya sebenarnya ya. Memang dewasa itu secara ilmiahnya itu memang tidak pasti, tidak ada sesuatu satu kata pun yang memastikan bahwa itu dewasa gitu. Jadi sebenarnya lebih simpelnya itu sebenarnya dewasa itu ketika apa yang kamu katakan itu sesuai dengan tindakan. Tindakan sesuai dengan perkataan. Itu juga termasuk dewasa loh teman pro 2. Jadi banyak hal ya yang berkaitan dengan kedewasaan ini, enggak bisa di klaim bahwa satu hal ini aja atau beberapa hal ini aja dianggap dewasa, enggak gitu ya. Karena memang dewasa itu sangat luas dan sangat kompleks ya. Enggak bisa kita langsung menjudge orang ini dewasa hanya karena dia melakukan satu hal tertentu, itu enggak gitu ya. Sebuah kedewasaan itu banyak sekali hal yang harus dilakukan, yang disiapkan dan dipertahankan ya. Memang enggak mudah. Tapi dewasa itu pasti harus terjadi teman pro 2, harus dilakukan. Karena kedewasaan itu juga kadang itu enggak hanya untuk diri sendiri loh ya. Kadang itu juga buat orang banyak, kepentingan orang banyak. Gimana kita mengambil keputusan, apalagi kalau kamu seorang pemimpin ya, apalagi kamu seorang pimpinan di pekerjaan kamu, entah itu di organisasi kamu, entah itu di komunitas kamu, pasti kamu harus mengambil keputusan secara dewasa dan bijak, bukan untuk golongan tertentu atau hanya karena kepentingan tertentu aja, tapi untuk kepentingan bersama. Nah itu sesuatu hal yang gak mudah tapi harus dilakukan, apalagi kalau kamu seorang pemimpin gitu teman pro 2. Oke, sambil aku nungguin kamu bergabung, aku juga punya segudang lagu super enak buat kamu. Kali ini datang dari Ed Sheeran dengan judulnya Sapphire. Enjoy.

Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Riani, teman pro 2. Topiknya ya tentang kedewasaan ya menurut kamu. Aku juga mau baca-bacain dong pastinya yang udah bergabung di topik kali ini. Ada dari Bila bilang gini, menurut saya dewasa itu bukan soal umur, tapi soal bagaimana kita bertanggung jawab atas pilihan dan konsekuensi yang kita ambil. Bener banget Bila, setuju banget aku sama kamu ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Kinan. Kinan bilang gini, dewasa adalah ketika kita bisa mengendalikan emosi, tidak selalu bereaksi terhadap semua hal yang tidak sesuai keinginan kita. Bener banget. Jadi jangan pernah paksain semua hal itu harus sesuai dengan keinginan kita ya teman pro 2 ya. Memang kamu juga harus bertoleransi dengan apapun yang mungkin gak sesuai dengan yang kamu inginkan. Yang penting kamu masih tetap berusaha ya. Lalu ada dari si Cika nih, bilang gini, buat saya dewasa itu berarti menerima bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi tetap berusaha menjalani yang terbaik. Benar banget nih, aku setuju. Memang kalau hidup di dunia ini gak semuanya dibalas adil ya. Makanya kenapa dalam agama itu ada yang namanya hari pembalasan gitu. Jadi semuanya akan diadili. Ya walaupun gak di dunia ya, tapi kita harus tetap berusaha lakukan yang terbaik. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kamu, dan walaupun tidak adil juga, tapi kamu harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Walaupun mungkin tidak diakui, tidak dilihat orang lain, it's okay, gak apa-apa teman pro 2. Lakukan semua itu hanya untuk diri kamu sendiri, demi diri kamu sendiri, bukan demi pujian orang lain ya. Karena pepatah mengatakan kamu harus sesuai dengan ini nih. Ketika kamu dipuji, kamu tidak terbang. Ketika kamu dihina, kamu tidak tumbang. Tuh, ini benar banget loh pepatah ini itu. Harus kamu lakukan juga di kehidupan sehari-hari kamu. Jadi jangan lakukan sesuatu hanya untuk validasi atau pujian orang lain. Terus aku mau baca-bacain lagi, ada dari Benny bilang gini, dewasa itu ketika kita mulai lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan lebih banyak memahami daripada menghakimi. Bener banget sih, tapi hal-hal seperti ini tuh kadang susah banget untuk dilakuin teman pro 2 ya. Walaupun memang diucapkan itu mudah, tapi untuk dilakuinnya itu sulit. Kadang orang itu sudah mendengar curhatannya, bukan langsung memahami, tapi langsung menghakimi orang itu gitu. Jadi langsung menyalahkan. Jadi orang lain untuk mau cerita itu jadinya kesulitan ya kan. Kadang malas cerita karena kadang lawan bicara kita itu malah menghakimi, bukan malah memahami gitu teman pro 2. Terus ada yang gabungan lagi, ada dari Reno nih, bilang gini, menurut saya dewasa adalah saat kita bisa membedakan mana yang penting untuk diperjuangkan dan mana yang lebih baik untuk dilepaskan. Bener banget, kamu harus memilah-milah ya, mana hal-hal yang patut diperjuangkan dan mana hal-hal yang patut untuk dilepaskan. Jadi jangan sampai kebalik ya teman pro 2 ya. Jadi lakukan sebijak mungkin, sedewasa mungkin, dan juga kamu harus melihat aspek-aspek yang lainnya, gak hanya di satu sisi aja, tapi di berbagai sisi teman pro 2. Jadi kamu harus renungkan itu, karena memang dewasa itu sangat sulit dilakukan. Dan tentunya gak semua orang yang usianya tua itu juga dewasa teman pro 2. Karena dewasa itu pilihan ya, bukan soal usia. Kadang malah usia muda dia pikirannya udah dewasa banget. Dan malah ada juga orang yang udah tua banget tapi pikirannya masih kayak anak-anak. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita gak bisa
mengklaim seseorang dewasa itu hanya dengan usia gitu, teman pro 2. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi baca-bacain teman-teman pro 2 yang udah gabung di topik cerita penutup hari kali ini. Jadi buat kamu yang belum bergabung, ayo segera bergabung ya. Aku tungguin sampai jam 11 malam nanti. Jadi langsung aja sekarang juga.

Tempat berdua gak kerasa banget ya, udah mau jam 11 malam nih. Ini saatnya aku, Denita, harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Thank you so much buat kamu tempat berdua yang sudah membersamai aku ya dari jam 19.00 ya kan. Mulai dari musik live chat dengan bintang tamunya Syarafi X Rini, Relay Jakarta. Lalu kita juga menghabiskan waktu bersama di Charity, Sharing with Community barengan sama Surabaya Muda Media. Dan terakhir di cerita penutup hari tentang apa arti sebuah kedewasaan menurut kamu. Thank you so much buat kamu teman berdua semuanya yang sudah bergabung ya, sudah membersamai aku dari jam 7 malam sampai saat ini. Tapi kamu gak usah khawatir, gak usah risau, karena kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu super enak sampai jam 12 malam nanti. Pokoknya nemenin kamu sampai tidur pulas ya. Jadi kamu gak usah ganti channel, gak usah berpaling. Di sini aja, di 95,2 Radio RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92.2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman 92, 92 FM, lagi-lagi nemenin kamu di hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Bakal ngasih yang seru-seru, pokoknya di sepada nanti bakalan sama Mas Andari sampai nanti jam 10 pagi. Terus dilanjut ada santai siang maksudnya. Terus dilanjut lagi ada sore ceria dan ditutup di jaga malam. Dan satu jam ke depan, jangan kemana-mana, jangan galau, jangan worry teman 92. Ada lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu semuanya di More Music, dengan playlist-playlist enak tentunya nemenin pagi kamu yang mungkin lagi bad mood, mungkin lagi gak enak badan, mungkin lagi ngerasa kayak aduh malas banget hari ini. Tapi harus tetap semangat teman 92. Dan ya udah gak usah lama-lama lagi, sebelum kita More Music seperti biasa ada jingle favorit dan kebanggaan kita semua, kita Indonesia sesungguhnya.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

waktunya kentongan. Teman pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Jam 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Mas dan Hedi. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menekan pentingnya pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar program yang telah disusun dapat segera direalisasikan di lapangan, teman Pro 2. Dan Praktikno menjelaskan juga rapat tersebut membahas secara rinci perkembangan penanganan rekap dan rekon pasca bencana di 3 provinsi tersebut, termasuk Manila. Progres setiap isu berdasarkan rencana induk yang telah ditetapkan tim pengarah pada Mei 2026.

0: Informasi selanjutnya, teman berdua, rumah produksi Denny Siregar Production menghadirkan film terbaru Tanah Runtuh. Garapan sutradara Rudy Sujarwo mengangkat kisah kehidupan masyarakat yang harus bertahan di tengah situasi konflik dan ketidakpastian. Sutradara Rudy menyampaikan bahwa film Tanah Runtuh berupaya menggambarkan kondisi ketika seseorang hidup dalam lingkungan konflik di mana keselamatan bisa terancam kapan saja. Dari dunia olahraga, teman berdua, timnas Swiss sukses meraih kemenangan pertama setelah menggilas Bosnia dan Herzegovina dengan skor 4-1 dalam pertandingan kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pada Jumat dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sejumlah bermain tanpa gol sepanjang babak pertama, Swiss mencetak gol melalui Bros Johan Mazambi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Kaka. Bosnia hanya mampu memperkecil ketinggalan lewat gol Ermin Bahmic jelang akhir pertandingan. Sekian info Pro 2 bersama saya, Basan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ditemani Mas Ada di Sokin sampai nanti jam 10 pagi.

kopi teman berdua. Waduh, pokoknya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi dengan musik-musik enak dan informasi seru dan banyak hal yang ingin aku kasih buat kamu semuanya di hari ini. Cukup gloomy cuacanya karena tadi malam Surabaya hujan teman berdua. Jadinya kalau misalkan kamu mau ke kantor terus pakai motor, mending jas hujannya jangan lupa taruh di bagasi teman berdua, biar semuanya aman gitu teman berdua. Ya udah deh, kita awali sepada kali ini dengan satu lagu dari Naki Aziz Harun yang kali ini menggandeng Randy Pandugo, Menjadi Dewasa.

0: kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
0: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu teman Pro 2. Kemarin udah banyak banget band-band yang kita harus pilih ketiga lagunya. Kali ini kita menuju ke solois lokal yang aku kalau misalkan ngelihat solois ini tuh kayak aura misteriusnya ada teman Pro 2. Langsung aja Halsteak teman berdua dengan tiga lagunya. Tapi sebelum aku spill, aku kasih knowledge-nya dulu. Jadi Halsteak ini adalah nama panggung dari Halim Wicaksono, seorang musisi dan penyanyi solo asal Bandung teman berdua. Dan nama ini tuh diambil dari kata hal dan stage itu panggung teman berdua. Jadi kayak Halim, halnya itu namanya, stage itu kayak si Halim ini manggung kali ya gitu, yang menggambarkan internet sebagai panggung karyanya teman berdua. Oh, karena si Halim Wicaksono ini terkenal dengan satu singlenya yang mungkin kamu juga tahu, Selalu Aku. Wah, gitulah, ada dah judulnya L teman berdua di posisi pertama langsung saja. Terus di posisi kedua ada Terima Kasih, dan di posisi ketiga ada Di Sore Hari Yang Lucu. Bisa langsung di voting buat kamu yang emang dengerin lagu ini dan menikmati lagu ini teman berdua di Instagram kita di @pro2@sby. Udah ada question boxnya di situ, ada di WhatsApp juga Sabi di 0819852. Jam 8 seperti biasa bakal langsung aku puterin votingan terbanyak dari yang kamu pilih. Enjoy.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu sing mageran.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
2: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Traffic and Wager by Pro 2 FM, teman Pro 2. Langsung aja kita kasih buat kamu semuanya kira-kira informasi lalu lintas dan cuaca di kota Surabaya. Ini kita menuju ke lalu lintasnya dulu. Di kawasan Dharma Wangsa padat merayap saja sampai di kawasan Mustopo, teman Pro 2. Buat kamu yang melewati situ, harap hati-hati aja. Terus kita geser lagi di kawasan Jalan Raya Menur. Ini ada terpantau kemacetan, teman Pro 2. Dan seperti biasa, di kawasan Dr. Insinyur Haji Soekarno, kepadatan sudah terlihat dari situ. Ya biasa, karena teman Pro 2 dan kamu mungkin berangkat kerja ya. Terus di Jalan Raya Arjuna, ini terpantau juga padat merayap, teman Pro 2. Dan kayaknya daerah-daerah situ saja yang bisa aku update untuk hari ini. Dan kita menuju ke informasi seputar cuaca di kota Surabaya, teman Pro 2. Hari ini cerah dengan suhunya 22 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 89%. Kecepatan angin di 3,3 km per jam ke arah barat laut. Buat kamu yang lagi berpergian, ada di jalan, pokoknya jangan sampai lupa yang namanya jas hujannya, karena tadi malam sempat hujan, teman Bro 2. Dan takutnya nanti kalau misalkan sore-sore hujan, nanti kamu gak bisa pulang. Dan misalkan memaksakan buat pulang, kasihan dong badannya. Ya udah deh, aku masih nungguin voting kamu di Halu. Jadi tetap pantengin terus dan tetap keep stay tune di Bro 2 FM, teman-teman kamu.